0: juga banyak banget berita-berita iya, yang bener. Ini ya mengagetkan kita akhir-akhir ini ya.
1: Yes, yes, benar.
0: Tuhan tolong lindungi kami semua.
1: Tolong, tolong semua sahabat kami dan juga seluruh masyarakat Indonesia.
0: Benar. Ini Dokter Tama balas lagi.
1: Dalam keadaan baik-baik aja.
0: Weh.
1: Ya. Weh. Semangat loh Dokter Tam-Tam
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita dengerin.
1: Jangan nervous ya kan. Nervous, ya. Udah biasa.

0: nih, pagi Ade Wibi.
1: Apa Mbok Nil?
0: Kan tidak balas WA ya, kadang karena bukan prioritas. Kadang karena bukan prioritas. Kalau dibales tetap dibales. Dibalas tetap dibalas. Hanya masalah waktu aja. Yang prioritas selalu tak usahakan segera. Kakak-kakak semangat hari ini siarannya. Terima kasih.
1: Iya, sama beberapa dari sahabat Yuna FM juga mirip seperti kita ya, Dek. Yang mana memang berarti bukan prioritas aja.
0: Berarti udah rahasia ya, kan? Umum ya.
1: Iya, iya,
0: kamu mau dibalas cepat, kamu bukan prioritas sayang.
1: Atau memang chatnya itu ngomongin hal yang bukan prioritas.
0: Iya.
1: Either itu orangnya yang bukan prioritas atau chatnya itu tidak prioritas ya. Ada apa, Dewa? Mendingan telepon langsung. Makanya kalau ada chat WA kita telepon balik. Kalau enggak sekedar tahu info aja. Ada ketemu di Tabanan Sabtu siang, tiba-tiba hilang aja. Kata Mbak Desmar, B. Kata Mbak Desmar, kamu ketemu Mbak Desmar?
0: Ketemu. Jadi kemarin kan ada pas acara di Tabanan itu, ada Vino, ada Aji Bram kan.
1: Kak Vino Bramasta
0: sama ya temannya. Kan? Terus dia ngobrol bla bla bla bla. Tapi itu ada udah mau on stage kan. Habis itu ketemulah sama Pak Dewo sama Bu Desma.
1: Waduh, pasangan.
0: Iya, sama anak kecil satu.
1: Pemuda pemudi Tabanan.
0: Kak, bilang aja deh bagi. Tapi ada kayak, aku harus on stage.
1: Iya, iya.
0: Jadi dia langsung buru-buru ke belakang. Maaf ya Pak Dewo ya Mbak Desmar ya, karena saya kerja.
1: Iya benar, dia lah kerja yang sangat kerja.
0: Kerja, gitu. Dan saya sakit perut waktu itu.
1: Ternyata alasan sebenarnya adalah sakit perut Pak. Mencari toilet.
0: Jadi toiletnya gak di tempat sana. Pulang ke rumah si Ayu.
1: Wah, kenapa nggak di sana aja? Nggak bisa ya?
0: Nggak bisa, wah.
1: Harus cari tempat yang
0: nyimin nih.
1: Iya benar ya.
0: Mama Yuna.
1: Halo Mam Yun.
0: Mama Yuna request lagunya Peter Pan walau habis terang.
1: Oke. Okay.
0: Salamnya buat kita aja, thank you. Titin lagunya halo, udah tadi ya.
1: Udah dong.
0: Mbak Nina.
1: Halo Mbak Nini.
0: Melsi never be the same. Mbak Nini banget. Perubahan nama yang terjadi aja membuat Dewi Ragata bingung ya, sahabat dengan FM ya.
1: Siapa tuh?
0: Iya. Dia baca apa, Wibi ngomong apa gitu kan. Kemarin saya dengar kok, tapi saya ada kesibukan lain. Jadi kayak berantem sudah orang tua dua ini.
1: Dua uzur
0: ini berantem sudah ya. Okay. Terus ada Sylvia,
1: halo,
0: thank you udah nyapa.
1: Halo Sylvia.
0: Mbak Ain. Mbak Ain dia minta nyapa aja. Ya. Oh, request deh Tantri, ibu pekerja.
1: Oke, okay,
0: selamat
1: dulu,
0: pagi. Yes. Ya. Terus juga ada Today.
1: Halo Today.
0: Selamat pagi semua, khususnya kakak-kakak yang lagi on air, sehat selalu. Astutara request lagu Queen We Will Rock You.
1: Oh, itu hanya bisa di request pada saat memori kosong ya. Sebulan sekali loh Pak Today.
0: Gak
1: tapi
0: bisa, berarti
1: kalau hari biasa lagu-lagu dari tahun 96 lah ya.
0: Iya, dari kelahiran Ade ya.
1: Bener banget.
0: Jemput bule motor katanya asik.
1: Mau diganti boleh, ada We Will Rock You versi baruan ada kok.
0: Kalau mau itu enggak apa-apa.
1: Bukan Queen ya,
0: karena bukan yang Queen.
1: Yang paling ini ya Queen.
0: Iya, yang paling
1: ada
0: legend
1: yang
0: Queen.
1: Five ada ya.
0: Mau enggak?
1: Versi boy band semoga sih enggak apa-apa ya.
0: Mbak Desma. Mbak Desma maafkan Ade ya, tidak bisa berlama-lama kemarin.
1: Tapi sempat ketemu tapi kan.
0: Tapi ketemu salaman sempat gitu ngobrol. Sebentar banget ngobrolnya karena dia udah dipanggil lagi. Mbak Ade, bentar.
1: Dipanggil sama LO.
0: Iya.
1: Mbak Ade, toilet dulu.
0: Mbak Ade ada sate ikan dulu.
1: Ya, ternyata sate ikan.
0: Sate ikan. Mantap. Ada yang ngasih sekali. Minum ngasih ini banyak sekali.
1: Ya bagus dong, berarti kan kebutuhan kamu terpenuhi.
0: Banget.
1: Tidak dehidrasi ketika cuaca begitu panas di Tabanan.
0: Parah banget kan? Parah banget Tabanan. Ya, malamnya dingin banget.
1: Iya kan?
0: Siangnya panas banget, Mbak Desmar, luar biasa loh. Penekak Tabanan.
1: Luar biasa. Tapi
0: terima kasih Mbak Desmar nonton Ade sampai malam katanya.
1: Oh iya, berarti nonton Alilus mana dong?
0: Nonton berarti ya. Dapat ini enggak Mbak Desmar? Dapat undian enggak kemarin? Kan kita bagi-bagi undian gitu.
1: Dapat hadiah apa rumah?
0: Dapat rumah kayaknya deh.
1: Rumah
0: di Penebel kayaknya. Pak Tude tadi minta lagunya, requestnya terserah aja deh, yang penting energik.
1: Nah, oke, nanti kita siapin ya buat Pak Tude ya. Halo Mbak Meta juga sudah live nih,
0: halo,
1: sudah
0: Mbak
1: join
0: Meta.
1: Di live kita di TikTok kita pagi hari. Nah, Chandra juga selamat pagi. Sudah menyapa Kak Aris, katanya request aku lihat nomor itu, iya benar. Di 0811-393-494 ya Kak Aris. Boleh kalau misalnya mau request streaming juga jangan lupa biar bisa denger
0: live.radiopenguinfm.com.

0: Tua, ketika kita marah itu pasti ada emosi.
1: Bener.
0: Yang pengen kita luapkan.
1: Iya.
0: Iya toh.
1: Lagi stres banget tapi
0: lagi
1: kayak
0: stres
1: mau
0: banget.
1: Marah enggak bisa.
0: Nah.
1: Kayak tidak tertolong gitu loh.
0: Iya, iya benar banget.
1: Kayak mau marah tuh kayak percuma, tapi kalau enggak dikeluarkan, enggak dilampiasan tuh kayak
0: jadi penyakit ya kan iya. Dalam tubuh kita, entah itu penyakit di otak kita lah atau kita yang overthinking enggak habis-habis.
1: Ada dua hal yang Ade lakukan kalau udah kayak mumpet banget, udah mumpet, udah marah banget tuh kayak gak bisa nih tapi gak bisa teriak, gak bisa ngapain. Pertama dia akan bersih-bersih.
0: Oh bersih-bersih.
1: Entah itu bersihin kamar,
0: benar-benar
1: ngerombak, taruh ini segala macem, atau bersihin toilet.
0: Oh wow, bener banget. Kayak sesuatu yang kotor banget tuh harus kita bersihkan.
1: Bener, ya, kayak, kayak
0: ini hal yang kotor dalam pikiranku.
1: Iya.
0: Di kamu ini
1: karena ya? Bersihin orangnya gak akan bisa kan.
0: Iya bener.
1: Bersihin otak kita
0: orang
1: aja.
0: Orang kotor itu memang mengotor-ngotori hidupku.
1: Kedua, tapi kalau udah stres, maksudnya kayak banyak pikiran beban gitu kan, akhirnya tuh kan nggak bisa tidur ya.
0: Iya.
1: Kalaupun misalnya bisa tidur kayak cuma beberapa jam, akhirnya kebangun paginya kan.
0: Tuh
1: abis itu ada kan olahraga.
0: Oh iya iya iya.
1: Karena olahraga bisa banting-banting barang kan, buak buak buak buak. Wah salurkan kemarahan itu.
0: Dan kamu sukses merusak tempat gym kamu ya.
1: Tidak apa-apa.
0: Yang penting bisa debak debu,
1: ya, debak debu.
0: Pokoknya emosi itu akan kamu lampiaskan dengan bersih-bersih.
1: Yes.
0: Sama olahraga.
1: Olahraga.
0: Kosek-kosek kamar mandi lah ya. Itu bersih-bersih dalam FM. Kalau misalnya Anda ada dalam keadaan yang seperti itu, ada rasa atau emosi yang pengen Anda salurkan, entah itu marah, entah itu kecewa, ya kan? Tapi Anda tidak pengen marah gitu loh, tidak pengen nangis gitu. Apa yang biasanya Anda lampiaskan atau Anda lakukan
1: ya.
0: Untuk mengisi atau melampiaskan emosi
1: untuk melampiaskan
0: itu?
1: Melampiaskan emosi
0: ya kan?
1: Gitu. Kalau Wibi saya kayak tidur deh.
0: Ya kan?
1: Kayaknya muka-muka ada
0: tidur. Mending aku minum obat flu.
1: Ya, tidur.
0: Saking aku tuh mageran banget deh. Jadi
1: ya.
0: Kayak misalnya kalau aku emosi, mending aku minum obat flu.
1: Terus tidur.
0: Tidur, obat batuk, tidur langsung.
1: Sudah kuduga sih yeah. Muka-mukanya dia tuh kayak tidur pasti orang nih. Kalau Anda
0: keluar keringat kan emosi itu keluar bersama dengan keringat. Tapi benar banget loh, ketika setelah kita berkeringat banyak gitu ya, apa sih namanya ya,
1: hormon enggak tahu deh,
0: apa
1: salah.
0: Sih namanya yang akhirnya berganti gitu loh, akhirnya
1: dopamin.
0: Oh itu apa namanya deh.
1: Aduh, bukan dokter aku.
0: Kita hormon, bodoh.
1: Kita berdua bodoh. Hormon yang keluar ketika olahraga.
0: Apa itu, Dik?
1: Bentar, masih ngetik.
0: Halo, selamat pagi. Aku juga sambil nyapa Mos Bali. Sudah menyapa kita di live TikTok pagi hari ini.
1: Endorfin.
0: Agustus. Endorfin. Bukan endorfin cookies ya.
1: Bukan, endorfin, bukan. Dopamin, serotonin, nah. Adrenalin, serta hormon pertumbuhan.
0: Nah, wow, hormon pertumbuhan.
1: Iya, pemicu rasa senang tuh endorfin.
0: Nah, itu dia.
1: Dopamin tuh mengatur rasa puas.
0: Nah, itu dia.
1: Serotonin tuh menjaga kestabilan emosi.
0: Nah.
1: Adrenalin meningkatkan aliran darah.
0: Iya, begitu udah misalnya lari berapa putaran atau olahraga lah paling enggak. Keluar keringat biasanya sangat membantu sekali sih. Itu kalau siang-siang ya. Kalau malam ya aku mending turu. Turu yang bener tuh. Kan kadang-kadang kita gak bisa tidur. Ketika emosi mumet banget, kita gak bisa tidur. Bagaimana sih aku bisa tidur? Aku akan minum obat flu.
1: Tapi dia pernah lo kayak gitu.
0: Iya, iya.
1: Ada kan panadol.
0: Jangan overdosis ya, Dek ya.
1: Iya, no.
0: Terus
1: bisa minum biar tidur.
0: Aku gak pernah minum obat tidur, by the way. Gak pernah. Tapi aku mending ke obat flu.
1: Flu gak flu udah minum obat flu ntar.
0: Iya bener.
1: Ini jadinya apa sih, kayak udah kebal. Kebal sama obat flu.
0: Tapi gak sering-sering. Hanya ketika mumet banget yang aku tuh untuk bersih-bersih mager. Ya kan mending aku minum itu.
1: Tapi emang ketika kita mumet itu pasti ada beberapa hal yang akhirnya kita lakukan untuk mengurangi rasa mumet itu.
0: Iya, atau melampiaskan emosi itu ya.
1: Kita pengen tahu nih versinya sahabat Penguin FM gimana caranya melampiaskan kemumutan itu atau kesetresan itu. Apakah Anda ada satu aktivitas khusus yang dilakukan untuk melampiaskan itu? Coba ngobrol sama kita. Yuk, itu topik kita di hari ini.
0: Benar, ketika Anda mumet atau Anda marah atau kecewa, emosi itu kan perlu dilampiaskan. Tapi Anda tidak pengen marah, tidak pengen menangis. Apa biasanya pelampiasannya sahabat Tuna FM ya?
1: Ayo jodohin 0811 393 494. Sekalian masih bisa request lagu juga, kasih tahu ke kita. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana cara Anda melampiaskan emosi itu.
0: Yes ya, daripada marah-marah kan, kita ke Bang Bingbung yuk, kita nabung.
1: Big Bang, Bang, Bang, Bang.

0: satu FM. Bang.
1: Spesial buat Dr. Coki ya. Ini generasi berapa sih? Gen 2 ya?
2: Enggak, masih milenial kok. Ya,
1: enggak, maksudnya kan mereka punya generasi-generasi tuh.
2: Oh, enggak tahu adik. Adik enggak ngikutin
1: generasi sih. Generasi 1, generasi 2. Ini kayaknya satu generasi sama 21 dong mestinya dong.
2: Enggak ngikutin. Cuma ini lagu SMA adik.
1: Ya kok adik bisa nyanyi lagu ini?
2: Bang.
1: Eh tapi seru sih kalau kita jalan-jalan ya, apalagi ke
2: Tokyo.
1: Ke Jepang, iya. Ada 60 Seconds to Tokyo dari Quest 5 Dewi Sri Bali Satu FM yang menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang adik, tanpa harus terbang ke negeri Sakura. Yuk kita nikmati gurihnya manchi chicken katsu, manis lembutnya kuromitsu matcha puff, lalu lengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler.
2: Loh, makanya datang aja ya ke 60 Second to Tokyo yang tersedia di 31 Desember 2026. Jadi sampai 31 Desember nih lebih tepatnya ya.
1: Wow.
2: 60 Seconds to Tokyo. Makanya ajakin orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Untuk informasi dan reservasi, follow Instagram @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com. Oh.

0: Jadi single yang sudah Anda request juga pagi hari ini, sahabat Tune FM, dari One OK Rock. Abis Big Bang. Soundtracknya Naruto.
1: Iya, mantap.
0: Enak kamu ya.
1: Saya suka.
0: Kamu yang suka. Yeay. Ya. Langsung juga sahabat Neva yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget Anda bisa request lagunya sekarang ya kan?
1: Iya, nih kayak si Sinti E dia minta request aja lah, aku sih Psy.
0: Apa?
1: Yang dead.
0: Enggak ada loh. Lagu yang mana tuh?
1: Oh, pegang Nam Style baru dah.
0: Iya benar.
1: Ada sih
0: itu. Tapi kalau mau ganti yang lain juga boleh sih ya. Mendingan ganti aja deh
1: ya,
0: sambil
1: Naruto kayak gitu minta.
0: Iya, enggak ada ya. Sambil kita lihat dulu ada berita apa sih pagi hari ini.
1: Yes, kita
0: ya
1: ke Hot Headline yuk. Hot
0: Headline. Yuk, mari kita lihat ya dari fakta kebakaran. Hangus loh. Ini dari kompas.com. Desa Adesade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengalami kebakaran hebat pada hari Sabtu malam. Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar rumah warga di kawasan Desa Adesade yang mayoritas bangunannya terbuat dari bambu, kayu, bedek dan beratapkan ilalang. Desa Adesade merupakan salah satu destinasi wisata di Lombok yang selama ini mempertahankan kehidupan dan tradisi masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Ada beberapa hal ya yang terjadi dari kebakaran Desa Adesade berdasarkan informasi dari kompas.com AD, di mana dugaan awal dari kemunculan api ini diduga berasal dari bangunan di dekat masjid yang ada di tengah Desa Sade. Begitu.
1: Dan ini ada informasi juga dari USS Fit terkait perkembangan dari kebakaran yang melanda kawasan Desa Adesade ya. Data sementara BPBD Lombok Tengah ini mencatat sekitar 120 unit rumah terbakar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut sebanyak 320 warga atau 120 kepala keluarga terdampak. Dalam perkembangan terbaru, 89 bangunan dilaporkan ludes terbakar, sementara bangunan lainnya mengalami kerusakan ringan. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, pada hari Minggu kemarin, petugas gabungan bersama warga ini mulai membersihkan material sisa kebakaran dan melakukan pendinginan di lokasi. Penyebab kebakaran itu sesuai dengan informasi dari Wibi tadi ya.
0: Yes.
1: Dan kali ini pemerintah juga menyiapkan bantuan logistik serta tempat pengungsian sementara bagi warga yang terdampak.
0: Oh baik, semoga semuanya segera ditangani ya.
1: Yes.
0: Kita ke kompas.com, sahabat Tune FM. Ternyata kebakaran tidak hanya menjadi problem dari satu daerah aja. Karena ternyata banyak sekali tempat-tempat yang di Indonesia ini sedang mengalami kebakaran, Ade. Dan dari kompas.com nih, kepembukaan lahan dengan cara sengaja membakar menjadi modus yang ditemukan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 wilayah Polda. Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhami mengatakan para tersangka sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan. Irhami ini mengatakan rata-rata modus operandinya pada 9 polda tersebut sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membuka agar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Adapun 9 wilayah tersebut yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Irhami menyebut pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi tersebut berdampak terhadap masyarakat lainnya. Asap dan dampak kebakaran dapat merugikan warga yang berada di sekitar lokasi.
1: Bahkan kelanjutan berita dari Wibi tadi nih, ada lanjutannya dari Infipop juga. Pria di Kalimantan Timur jadi tersangka karhutla karena membakar 12 hektar lahan untuk dijadikan kebun sawit.
0: Jadi awalnya itu adalah memang mereka sengaja membakar dong.
1: Yes.
0: Karena itu kayak terjadi di mana-mana kan, Dek?
1: Benar. Dan ini dikatakan Polres Berau ini resmi menetapkan pria berinisial BS sebagai tersangka dari kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 12 hektar di kawasan Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pelaku diketahui sengaja membakar lahan untuk tujuan menyuburkan tanah yang hendak dijadikan perkebunan kelapa sawit.
0: Oh.
1: Hingga api merembet ke area konsesi perusahaan dan memicu kerugian senilai 1,2 miliar rupiah. Mm-hmm. Dan Kapolres Berau AKBP Rido Triputranto ini menegaskan tidak ada keterlibatan pihak perusahaan sawit dalam aksi pembakaran ini.
0: Oh gitu.
1: Kasus tersebut murni tindakan individu dan justru pertama kali dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada tim Satgas Karhutla sebelum akhirnya tersangka berhasil diamankan.
0: Oh baik. Dan ternyata tidak cuma terjadi di 9 wilayah tadi ya Dea. Mm-hmm. Ini jadi CNN Indonesia, kita hari ini sepertinya beritanya hot sekali.
1: Iya.
0: Seperti api yang membakar ya.
1: Iya.
0: CNN Indonesia ternyata dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebanyak 1923 titik panas atau hotspot yang tersebar di wilayah Papua Tengah Ade.
1: Hmm.
0: Sepanjang periode 10 sampai 22 Agustus 2026. Dari total keseluruhan, Kabupaten Nabire menjadi area terparah dengan sumbangan 1069 titik panas. Kepala BMKG Nabire Husain Kamadi mengonfirmasi bahwa maraknya kemunculan titik panas ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan krisis ketersediaan di kawasan tersebut.
1: Oke, dan
0: wow.
1: Ini kalau dari Info Denpasar, ini ada berita mengenai Presiden Prabowo Subianto yang berjanji jajarannya di pemerintahan berupaya menyetop perluasan dan penambahan titik-titik api baru di area yang saat ini mengalami kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
0: Alright.
1: Oleh karena itu, Presiden menyampaikan pemerintah berupaya memenuhi seluruh kebutuhan para pekerja di lapangan, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan.
0: Oh baik, karena kan memang ada berita ya, Bapak Prabowo ini rapat malam-malam di membahas tentang Karhutla dan juga gempa NTT sepertinya. Mm-hmm. Begitu dari CNN Indonesia sih ada beritanya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini Satu FM yang memang begitu panas ya.
1: Iya loh.
0: Semua berita tentang api sahabat Satu FM.
1: Semoga segera pulih.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dev, lo tau gak? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
7: Prosesnya ribet gak, Bay?
6: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
7: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
6: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sudah mulai pekerjaannya atau sudah mulai mengantar jemput anak-anaknya di hari yang kejepit ini.
1: Nah itu dia sahabat Tune FM, kalau bisa sambil ngobrol bareng sama kita pagi hari ini, kita ngobrol lah. Biasanya kalau Anda lagi emosi sahabat Tune FM, Anda lampiaskan dengan cara seperti apa? Ya,
0: apakah banting pintu? Bak. Atau Anda ke pantai, biasanya ada yang kayak aku harus grounding nih.
1: Iya benar, iya tuh aku banget.
0: Teman aku banget. Finally aku bisa grounding.
1: Iya no, gitu aku, finally akhirnya jemari-jemari kakiku yang sangat imut ini bisa ketemu sama pasir.
0: Iya kan, atau gak, kok emosi saatnya aku harus kemana? Aku akan langsung booking untuk staycation.
1: Ih mantap temanku banget tuh, iya kan? Iya,
0: aku enggak sih.
1: Enggak ya?
0: Enggak ada lawan.
1: Enggak ada lawan. Staycation sih.
0: Iya kan.
1: Tapi harus ada temennya.
0: Wah.
1: Iya benar.
0: Malam-malam dah kosak.
1: Iya, yes, atau menata ulang kamar ya.
0: Atau keramas malam-malam.
1: Wah. Atas shower.

0: berdiri, berdiri itu tuh. Siapa sih duduk ya? Kan, kan kotor, Wak.
1: Kan di drama-drama itu kan sambil duduk gitu, iya. Air dari atas itu, terus nangis, gitu.
0: Sahabat Pingin, sahabat Pingin FM, Anda pernah gak kayak gitu? Ada pernah loh.
1: Iya, iya.
0: Kayak lagi, kayak apa sih bahasa Indonesianya? Nyaruin, nyaruin itu apa ya?
1: Biar gak kelihatan.
0: Iya, biar gak kelihatan gitu loh. Biar, biar gak kelihatan saru, kan, biar
1: bisa kita jadikan topik juga nanti.
0: Iya.
1: Anda pernah menangis dalam keadaan paling awkward?
0: Paling drama.
1: Paling aneh. Pada ada saat gitu apa lo? Gitu kan? Kamu selain menangis di bawah shower, menangis di apa lagi, di atas? Apalagi di atas kuda?
0: Enggak.
1: Oh enggak, di atas terenggiling.
0: Naik motor?
1: Oh naik motor sambil nangis.

0: paling apa ya? Kata, paling ikonik kata, lah ya.
1: Ini nangis lebay sekali mau adek. Tapi bener loh, Sabrina ada tuh pernah kayak
0: kalau Sabrina kan nangis di atas kapal, kapal pesiar.
1: Iya lagi.
0: Mahal.
1: Iya lagi, Nok.
0: Mendingan kamu nangis di atas apa nih?

0: Eh, pernah nangis aja gitu no.
1: Iya kan?
0: Pernah di mobil lagi berantem nih, berantem iya, iya, iya. Ada pacar kan. Mantan pacar.
1: Yes, terus
0: di mobil nangis kan.
1: Nangis. Habis itu dikeluarin enggak kamu di
0: nangis. Nah, nangisnya ini berantem sama Bu Agung.
1: Tapi kamu di sebelah pacarmu.
0: Di sebelah pacar.
1: Di dalam dia, mobil.
0: Ya, dia mencoba menasehati kayak udah gini-gini. Sadar nangis kayak kamu tuh kan.

0: tanpa sadar pengen meiba tapi jadi malah menasehati kan gitu, padahal kan nggak butuh nasehat kamu.
1: Kayak betul gak?
0: Coba dengerin aja kan gitu.
1: Aku cuma perlu dipeluk padahal kan itu mode Ayu nih. Eh, sekarang mode.
0: Cuma beda intensitas aja. Ada yang menangisnya diam-diam.
1: Ada
0: yang ditutup-tutupin, ya kan?
1: Ada.
0: Padahal menangis di dalam hati, ya kan? Ada yang menangis dramatis banget kayak Mbak yang satu ini nih.
1: Eh, tapi iya, No.
0: Iya, ya.
1: Terus putus sama pacar itu juga, No, kayak di jalan tuh kayak.
0: Terus
1: kenapa? Kenapa sih percintaanku tuh enggak ada yang bener ya, Tuhan? Kayak aku capek banget ya, Tuhan.
0: Di jalan sambil kena angin, ya kan?
1: No,
0: kayak lagunya Juicy Lucy, ya kan?
1: Iya, No. Kayak gitu deh, No.
0: Angin yang akan mengeringkan air matamu.
1: Terus ada lagunya Juicy Lucy itu yang asing ya judulnya, kalau nggak salah ya. Masih ingatkah kamu menaruh kacamatamu di mana?
0: Wow.
1: Kayak gitu-gitu kan. Dulu tuh aku yang ngingetin dia segala macam, sekarang kok rasanya asing kayak.
0: Drama.
1: Gimana namanya juga kan sayang ya sahabat pengen FM.
0: 10 tahun lagi kamu malu
1: dengan aku. Gitu loh. Allah.

0: Nanti kita obrolin nanti aja.
1: Tiba-tiba Megawati ngechat, takut aku jadi dengar.
0: Itu Bu Agung ya, maksudnya namanya Bu Agung Megawati guys.
2: Topik pagi, topik pagi.
1: Gak ada yang ngirim gambar Oi.
0: Oh baiklah.
1: Tapi aku takut dia nonton live. Dia nonton live.
0: Iya enggak, jangan-jangan ya kan. Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini, kalau lagi Anda emosi satu FM, kalau Anda lagi emosi, biasanya Anda melampiaskan emosi Anda itu dengan apa? Mbak Romi, ini kita baca dulu yang di ini ya,
1: yang di TikTok dulu ya, silakan.
0: Mbak Romi tetap ngomel-ngomel Wibi katanya. Oke, baiklah. Kemudian tetap. Juga tetap ngomel-ngomel. Ada juga tadi Mbak Desmar, pelampiasannya yang ngomel tapi sambil bersih-bersih dan sertika, Adik.
1: Oh, sertika, Bang. Sertika, kawan.
0: Sertika. Ya itu namanya. Kemudian juga ada Mbak Desmar katanya ngomelnya itu biar pulang aja, tapi tetap produktif ya ya. Mm-hmm. Kemudian ada juga yang sudah ikutan di sini Gus Bawe dengan makan saja dan minum biar tenang katanya.
1: Oke. Okay.
0: Santo, halo Santo.
1: Halo Santo.
0: Kalau aku lagi emosi aku makan yang makan banyak banget. Ya kan. Ada titisan Ultraman katanya. Dia bilang enggak kak, enggak pernah di bawah hujan, enggak pernah di bawah hujan, pernah. Oh di bawah hujan. Kerobokan
1: sultannya ya. Kos-kosan.
0: Betul, banyak banget kos-kosan dia punya. Ya ada titisan Ultraman mungkin kurang dikecup ubun-ubunnya. Kalau istilah tersebut mungkin harus dicopot kali paku yang dari ubun-ubunnya ya.
1: Susukku harus dicabut kayaknya.
0: Menjiwai banget ada kata Mbak Desmar. Itu enggak menjiwai, Mbak. Itu
1: pengalaman
0: beneran itu yang terjadi sama dia ya. Gitu yang sudah ikutan. Terima kasih.
1: Yes, terus di WhatsApp. Cinta Mani Volcano.
0: Oh, di
1: George
0: jalan.
1: Party organize ya. Oh, oke, okay. By Joy and Eka. Oke, okay, siap, mantap. Request lagunya Welcome to My Paradise. Thank
0: alright,
1: you.
0: Nanti kita siapin dulu ya.
1: Yes, Sinti E Gangnam Style ntar kita siapin ya. Tunggu ya Sinti E.
0: Sabar ya.
1: Yes, terus Erike, aku biasanya belanja sih pelampiasannya atau pergi makan yang enak.
0: Oh, belanja.
1: Tapi yang lebih bisa bikin redain emosi aku langsung melipir ke mall. Kena AC mall tuh berasa di berasa penyejuk hati dan jiwa.
0: Baik.
1: Walaupun isi ATM panas dan mencair ya. Mantap.
0: Langsung frozen kayaknya otakmu ya kan.
1: Tapi keluar dari mall tuh rasanya lega banget. Ini loh ketenangan yang sesungguhnya asli.
0: Oh, dia itu di mall ya. Mencari ketenangannya di mall.
1: Kita bising ya kalau di mall.
0: Iya, no.
1: Kita enggak ke mall.
0: Kita
1: sih.
0: Berbeda kayaknya Erik iya. Kali ini ya.
1: Iya. Ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Request Isyana Saraswati tetap dalam jiwa.
0: Alright.
1: Kita siapin. Siap ini.
0: Tetap dalam jiwa.
1: Iya. Kalau lagi emosi enggak usah dipikirin. Kalau buatku mah diam tenang paling masak buat cemilan biar hati adem.
0: Oh, masak adik ya kan.
1: Ngapain kita pikirin kalau lagi emosi? Hempaskan.
0: Alright, tapi kan dia tetap ada satu kegiatan yang produktif.
1: Iya.
0: Masak dia ya.
1: Mantap.
0: Ada kayak sekali no.
1: Oh.
0: Sebel kan jadi pacar. Ah, tuh telepon mantan pacarmu sekarang.
1: Yang mana dulu?
0: Yang tadi kamu nangis di mobil itu. Nah, bisa rebo ya kita telepon dia ya.
1: Kayaknya aku di-blok deh. Jadi unfollow.
0: Pantesan di-blok. Kalau aku juga iya sih pasti.
1: Drama.
0: Blok ya drama.
1: Aduh, Dek.
0: Halo.
1: Apa tadi? Oh, thank you aja, baik.
0: Oke, okay, sudah dibuterin.
1: Dewi, Mbak Dewi. Iya no. Ya gimana? Mana aku masih sayang.
0: Iya.
1: Tak percaya.
0: Udah di-blok tapi
1: masih sayang.
0: Tapi kan kamu udah di-blok.
1: Aku yang udah enggak ada yang mantanku yang udah tidak aku sayangi tapi masih lihat story aku. Tapi aku udah benci. Enggak, belum mantan sih. Belum pacar sih.
0: Orang belum PDKT. Pacar.
1: Tapi dia bilang nothing about us anymore. Berarti kan dia udah ngerasa ada us.
0: Iya, mungkin ya.
1: Ada
0: mungkin.
1: Us kan, nothing more about
0: sempet
1: us.
0: Sempet kali, sempet mau terus kamu drama.
1: Yulia, please, don't be drama.
0: Tapi kita sudah finish.
1: Iya, itu udah finish.
0: Iya dong, Mbak Rom.
1: Hai.
0: Tadi udah di sana ya, di sini juga ikutan dia.
1: Mm-hmm.
0: Tetap ngomel sambil ngerjain kerjaan juga. Habis nangis ketiduran enggak, Dek? Mbak Romi pernah loh nangis habis marahin anak sampai ketiduran.
3: kecapean nangis ya.
1: Oke, terus ada juga Mbak Widiyati.
3: Halo Mbak Wid.
1: Ikutan mini vote dong, alasan tidak balas chat biasanya kebanyakan karena lupa kak. Umur segini udah pelupa, tapi mau mau ngambil baru meleng. Tapi baru mau ngambil meleng sebentar.
3: Iya, udah baru lupa. Mau balas maksudnya ya kan?
1: Iya, mau ngambil apa? Mau request lagunya Bailando, okay. Bailando.
3: Bersabar ya.
1: Kirim salam buat semua sahabat pengen FM aja, buat Kak Wibi Ade semangat, tetap semangat cari cuan, walau pinggang ini sudah rada encol karena kebanyakan duduk ya. Semangat ya, bener. Untuk meredakan emosi biasanya aku makan makanan kesukaan kak, abis itu nonton Dracin biar gak emosi lagi. Wibi banget nonton drama AI.
3: Drama AI ya. Tapi ada Mbak Meta juga, tapi nanti ya Mbak kita bacain. Kita lagi ngobrolin ini Saltun FM. Kalau Anda lagi emosi, bagaimana cara Anda meluapkan emosi itu ya?
1: Coba kasih tahu kita yuk, 0811-393-494.
3: Yes, kita ke Jenny dulu, Saltun FM. Less than a lover.

0: to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: hampir Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri Peter Pan dengan Walau Habis Terang.
1: Yay.
0: Jadi rusak lagunya.
1: Ya, kasihan lo.
0: Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya.
1: Benar banget.
0: Yang lain
1: udah request buat Rian Putra. Tadi dia minta lagunya Woman, Tegigu. Okay. Kalau bisa kita puterin ya.
0: Betul.
1: Terus juga ada yang ikutan topik. Kita masih ngomongin kalau lagi emosi nih, apa yang Anda lakukan sahabat pengen event.
2: Topik pagi. Topik pagi.
1: Mbak Meta.
0: Halo Mbak Meta.
1: Kalau lagi emosi, solusi paling mujarab itu adalah pulang ke rumah bapak katanya.
0: Oh baik.
1: Sampai sana buka kulkas, rampok isinya, bikin kopi, gojekin makanan kesukaan, terus makan bareng sama bapak sambil ngorto. Sama jalanan, curhat sama gunung atau alam yang lain.
0: Itu aku banget.
1: Kalau kalian lihat aku ngemol berarti aku diajakin teman, karena aku malu anti ngemol.
0: Ini dia berbeda sekali dengan Erike ya, dimana iya, ketika dia butuh pikiran yang tenang dia ngemol. Kalau Mbak Meta tuh pulang ke bapak ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Aku juga
0: sekali
1: pengen pulang ke bapak, tapi bapakku udah nggak di dunia Mbak Meta. Gimana nih?
0: Kamu sendirian adik sekarang. Kamu. Iya.
1: Aku hanya sebatang kara. Aku adalah haci. Sebatang kara.
0: Males.
1: Haji. So, yang gua sebut.
0: Ya, aku juga lupa. Kara. Kamu tidak punya bapak, we.
1: Aku yatim.
0: Kamu
1: guys.
0: Tidak punya bapak, we.
1: Aku yatim, guys. Gimana nih, guys?
0: Ya udah sih. Mau apa?
1: Sesama yatim saling ngatain lagi.
0: Ya, daripada mencari simpati, ya kan? Iya kan?
1: Enggak, aku mencari, enggak, aku I am three masalahnya.
0: Gitu
1: aku
0: ya.
1: Aku enggak mencari simpati. Aku ayam tri guys. Tapi makasih lo yang luar ini.
0: Ada Tutu Meme juga tuh.
1: Apa tuh kata Tutu?
0: Kalau saya tidur aja atau ku menangis.
1: Be.
0: Saya. Gitu sih.
1: Terus Dayanti, ntar kalau bisa ya.
0: Kalau bisa kita puterin ya.
1: Soalnya masih
0: ya,
1: banyak Tutu yang antri lagunya.
0: Okay. Yang lain juga terima kasih, ternyata sudah dibaca semuanya.
1: Sudah semua ternyata ya.
0: Thank you.
1: Jadi kemana-mana, setelah ini masih ada single-single yang kita puterin. Lagu-lagu Anda masih kita deretin semuanya. Kita nyanyi bareng dulu yuk.
0: Yo, sampai jam 10 pagi nanti.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Bu Lili, selamat pagi, lagunya DJ Goja kita puterin ya.
1: Yeay.
0: OTW ke Kintamani loh dia.
1: Teguh dan El Lago nih. Ih. Antar sepupu dari Semarang. Tapi di jalan dan selamat berlibur.
0: Betul. Halo, ini ada siapa yang sudah menyapa kita pagi hari? Devi.
1: Yes.
0: Lagunya 21 I'm the best, nanti bisa di request sama Dwi Putra ya.
1: Iya, Mama Yaya juga.
0: Mama Yai
1: mau nyapa dari pagi, dengerin tapi gak sempat ikut ngobrol. Yaudah, gak apa-apa.
0: Ya udah, kalau gitu kita pamit yuk.
1: Yuk, ketemu lagi hari Rabu. Besok ada Suma yang nemenin dulu ya.
0: Bye.
1: Bye-bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Anak sekolah, Lala Huta, sahabat NFM, bareng teman-temannya, ya kan? Jadi rame kan anak sekolah. Tapi sayangnya sekarang ini kita bukan anak sekolahan lagi dong. Bukan anak putih abu-abu. Kebang ya anak putih abu-abu ya, sekarang lagi belajar, lagi seru-serunya berada di ruang kelas, kemudian ke kantin. Ah seru deh pokoknya ya. Tapi sekarang ini bukan anak sekolahan lagi nih, kita udah kerja ya sekarang ya. Udah ada tanggung jawab, kemudian udah ada kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi tiap bulannya. Nah kalau ketemu dengan hari Senin nih, makin semangat dong. Makin giat untuk ketemu Senin bagi ketemu berlian yang bersinar, eh enggak? Jadi berliannya mau dijual, mau diinvestasikan, atau mau diapain sih berliannya? Kalau saya sih mau temenin sahabat Bunda FM ya, lagi gosok-gosok berlian nih di sini nih. Sampai dengan jam 1 siang boleh sahabat Bunda FM kasih tahu referensi lagu-lagu yang ingin didengarkan untuk hari ini. Yuk, dipenuhin playlist saya untuk hari ini boleh via WhatsApp atau Telegram di 08113939494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @BundaFMBali ataupun di X kita @RadioBundaFM. Office hours untuk sesi 1. Sahabat Bunda FM bisa streaming juga ya via live.radiopingunfm.com.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: FM New Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Everything I do by Brandy. Kita melakukan apa aja ya untuk merawat ataupun menjaga kekencangan kulit wajah kita. Ya kan, biar tampak selalu muda, ya enggak sih? Tapi begitu keluar kerutan-kerutan nih udah langsung ini ya, langsung panik banget ya. Apalagi kerutan di bawah mata. Nah, ini nih satu pertanda ya sahabat NFM, salah satu tanda penuaan yang paling awal terlihat. Karena area kulit di bawah mata ini cenderung lebih tipis dan sensitif dibandingkan dengan wajah lainnya, bagian wajah lainnya. Sehingga ya lebih rentan terhadap kerusakan akibat faktor internal maupun eksternal. Jadi banyak orang merasa khawatir nih ketika mulai terlihat garis-garis halus di bawah mata yang seakan-akan bercerita gitu ya pada orang yang memandang kita, liku-liku kehidupan kita. Eh enggak? Jadi langsung insecure ya. Tetapi mesti dipahami sih ya, ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Tapi untungnya nih sahabat NFM, ada ya berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan meminimalkan kerutan di bawah mata. Seperti apa sih?
1: Blush on.
0: Ini sering banget ya kita dengar ya. Gunakan krim mata dengan retinol. Nah, menggunakan pelembab khusus untuk area mata yang mengandung bahan-bahan seperti asam hyaluronat atau ceramide dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan meningkatkan elastisitasnya. Perawatan ini sangat penting ya, terutama bagi mereka yang sering terpapar AC atau udara kering nih. Kemudian apalagi, ini juga sering banget ya, kita dikasih saran nih sama teman-teman kita nih, lindungi kulit dengan tabir surya. Dan ternyata itu benar, apalagi dengan cuaca yang seperti ini sekarang, ya nggak sih? Menghindari kebiasaan merokok juga bisa kita lakukan nih, karena nggak hanya berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, tapi juga dapat mempercepat proses penuaan kulit loh ternyata. Zat kimia di dalam rokok ini dapat merusak kolagen dan elastin. Dua komponen yang penting tuh, yang menjaga kulit tetap kencang. Nah, dengan berhenti merokok, kita dapat membantu memperlambat munculnya kerutan baru dan meningkatkan kesehatan kulit kita secara keseluruhan. Nah, semoga ya, kerutan-kerutan itu segera tersamarkan dan kalau bisa

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

to your fit music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sapphire. Akhir-akhir ini kita ngerasa agak bingung ya. Kayak kebingungan aja. Kenapa sih? Kenapa sih bingung-bingung? Kenapa sih, Bu? Iya ya. Seringan kalau di kantor itu ketika hampir jam 5 ya, jam 5 kurang 10 lah ya, seluruh kerjaan kita udah kelar ya, seluruh kerjaan udah kelar, kemudian pokoknya udah selesai lah ya kita dengan tugas-tugas kita. Terus udah mulai dong rapiin meja kerja, mematikan laptop, dan memasukkan kembali barang bawaan kita ke dalam tas kerja. Tapi rasanya ada yang ganjil ya, kenapa sih ganjilnya? Karena semua mata tuh menatap kita gitu ya, hampir seluruh kolega kita masih tetap berada pada meja kerja masing-masing. Bahkan mendekati jam pulang kantor itu mereka semakin serius di depan laptop, semakin serius ngetiknya. Penuh semangat ngetiknya ya, kalau bisa ngebut ya, ngegas kata teman saya. Ya scene seperti ini udah biasa terjadi ya, kita jadi bimbang, muncul rasa bersalah. Kalau pulang tepat waktu saat seluruh rekan kerja lainnya itu masih di kantor, terus gimana dong? Apa kita mau temenin mereka sambil lembur, sambil ngerjain kerjaan-kerjaan kita yang lain? Gimana dong? Career. Tentu boleh dong. Hal ini tuh justru amat wajar loh dan merupakan hal yang lazim untuk dilakukan. Ya, jangan merasa bersalah. Satu hal yang harus kita ketahui itu adalah meninggalkan kantor lebih lama dari yang seharusnya. Itu sama sekali tidak membuktikan bahwa kita tuh merupakan seseorang karyawan teladan dan berdedikasi tinggi pada kantor ya. Kecuali nama tengah kita dedikasi, ya kan? Sebaliknya pulang tepat waktu atau bahkan lebih awal saat seluruh pekerjaan kita telah selesai juga bukan sebuah tolak ukur loh yang menunjukkan bahwa kita tuh merupakan karyawan pemalas yang gak bertanggung jawab terhadap kerjaan. Enggak juga dong. Karena pada kontrak kerja kan yang kita tanda tangani coba dilihat, sama sekali gak ada larangan tertulis loh yang menyatakan bahwa kita tuh boleh meninggalkan kantor tepat waktu, ya kan? Lebih awal saat pekerjaan kita sudah selesai. Coba dicek-cek lagi. Jadi intinya sih kualitas selalu jauh lebih dibutuhkan ya daripada kuantitas. Setuju ya kalau dalam hal ini ya. Dan hal ini bukan berarti bahwa kita tuh sama sekali gak boleh lembur atau bekerja hingga larut malam di kantor. Sesekali lembur untuk mengerjakan pekerjaan yang belum selesai atau dikejar deadline sama sekali gak masalah kok. Yang penting rela, yang penting gak ngomel-ngomel ngedumel aja ya. Tapi yang harus diingat nih, bekerjalah sesuai porsi dan tanggung jawab yang diberikan. Dan jangan pernah memaksakan diri ya untuk bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Karena akan selalu ada tugas dan pekerjaan baru untuk dilakukan. Ya, yang namanya kerjaan gak akan pernah ada habisnya loh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

Radio Top Music, Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Firework by Katy Perry. Pagi tadi begitu bangun sudah punya tekad gitu ya untuk melakukan sesuatu nih, melakukan sesuatu yang berbeda dari kemarin-kemarin. Apa coba? Melakukan sesuatu yang berbeda dari hari-hari kemarin. Emang kemarinnya seperti apa sih? Pokoknya intinya udah bertekad untuk tersenyum pada semua orang, bertekad untuk berbagi kebahagiaan pada orang-orang sekitar, terutama di kantor. Nah, gitu dong. Lakukan sesuatu, berbagi kebahagiaan. Ya kayaknya sih ini sebuah hal kecil yang kita lakukan untuk membuat orang lain bahagia. Ini bisa menghadirkan rasa bahagia dan kepuasan batin tersendiri loh untuk kita sendiri. Capek banget ya lihat kondisi yang tegang di kantor. Mending kita berbagi senyum loh, bukan berbagi gosip yang panas, bukan berbagi aduan-aduan yang agak-agak panas gitu ya di kantor ya. Jadi intinya buat teman-teman seneng lah ya, biar cairkan dananya lah. Itu lagi dananya cair. Tapi yang itu tetap dong mesti cair ya. Kan udah tanggal 24 detik-detik gajian ya. Ada yang gajian 24, ada yang 25, ada yang 26, ada yang 27. Intinya detik-detik gajian. Nah, melakukan hal positif untuk orang lain bisa mengalirkan energi positif yang baru untuk diri kita sendiri. Tuh, dicatat. Ya bener banget sih ya. Coba deh, hal-hal kecil itu, hal yang sederhana itu gak usah gede-gede deh, senyum aja nih sama teman kita ketika datang pagi hari, senyum, say hello, ucapin selamat pagi, kalau bisa ada bingkisannya. Apalagi buat yang ulang tahun ya, selamat ulang tahun untuk Sulis yang ada di Sadara, selamat ulang tahun ya Sulis ya, selamat ulang tahun, happy birthday, semoga semakin bahagia, semakin sehat, kemudian semakin sejahtera, menikmati hidup dengan cara yang menyenangkan, amin. Nanti kita traktir ya, saya yang traktir atau Sulis yang traktir ya? Biasanya tuh kan yang ulang tahun yang traktir, tapi kali ini saya yang mau traktir ya. Nanti ketemu ya Sulis ya. Kemudian ada Tian, thank you banget Tian. Tian sudah menyapa kita, pengen dengerin lagunya Enrique Iglesias yang Hero. Thank you banget ya. Kemudian ada Betty. Apa kabar Betty? Betty lagi kerja dengan giatnya nih sekarang ini ya. Kerja keras ya. Kerja keras dan kerja giat. Biar tambah cuan, bisa makin kaya ya Betty ya. Mau lagunya Gurun Hujan, Joyce Lucy. Tadi udah diputerin. Kemudian ada Agus Ade. Hari ini mau dengerin lagunya Run, yang jadi gila. Ada gak sih lagu ini? Na gitu ya. Enggak banget sih kalau saya nyanyi ya. Enggak usah nyanyi deh. Ada Bu Ana di Wongaya Gede. Wongaya Gede ini Tabanan ya, benar ya Bu Ana ya. Thank you banget ya sudah menyapa jauh-jauh loh dari Tabanan. Kemudian selamat pagi saya untuk Devi. Apa kabar Devi? Devi mau lagunya I'm the Best. Mudah-mudahan udah ada di playlist kita ya. Pagi untuk Romi juga yang ada di Jimbaran. Michiko dong. Ini Jason Derulo ya. Semangat, semangat seninya buat Dwi. Terima kasih banget, semangat siaran. Thank you so much. Ada Fapang yang hari ini mau lagunya Ricky Martin bareng Meha yang Emotion. Thank you. Rian Putra di Uluwatu. Wes, mau lagunya Rhyme Laude dong yang Ikro. Ditunggu ya Rian Putra ya. Kemudian ada Abdul. Abdul mau lagunya siapa nih? Somber, My Body Isn't Ready. Salamnya buat semuanya. Semangat beraktivitas, selamat beraktivitas. Thank you so much. Yang lain yuk, kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @PengenFM Bali atau di X kita @RadioPengenFM. Nah, sekarang saya mau ajak sahabat PengenFM bareng-bareng nih beli ketoprak bareng Hero Aki Kato, beda selera.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

K-pop asal Inggris, Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personel Friendship, Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya.

Ya, karena belum punya pengalaman tidur yang nyaman nih. Jadi ada aja gitu yang bolong-bolong. Makanya kalau pengen punya pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, itu cuma bisa didapetin dari Spring Bed Lady Americana nih, Gus Ade. Ya, kasih tahu nih teman-teman sebelahnya juga ya. Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok loh buat sahabat UNFM yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, kemudian memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5 virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari microorganism. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu nih, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik ya untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Gimana kalau kita follow dan cek promo seru yuk dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Buruan dong. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: tempat tidurnya ya, itu alias mengantuk banget ya siang-siang seperti ini. Ada gitu ya, udah ngantor tiba-tiba pengen tidur. Kemudian ada yang ngantor tiba-tiba keinget sama sofa di rumah. Kenapa sih sofanya? Ada apa sih dengan sofanya? Ya kalau kita nggak bisa pungkiri ya, sofa ini kan salah satu furniture yang umumnya digunakan untuk mengisi ruang tamu atau ruang keluarga, ya kan? Dan rata-rata masa pakai sofa, kita jadi beneran bahas sofa nih siang ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi masa pakai sofa ini rata-rata 7 hingga 15 tahun ya, tergantung sih ya kualitas dan jenis bahan serta metode perawatan yang diberikan. Karena memiliki masa pakai, sofa juga bisa rusak dong dan harus diganti dengan produk yang baru. Terus ada juga tanda-tanda yang muncul yang mengindikasikan udah waktunya nih kita beli sofa baru.
1: Home Sweet Home.

indikasi yang bisa kita lihat ya. Sudah waktunya kita beli sofa baru nih. Yang pertama adalah sofa ini nggak lagi sesuai dengan luas ruangan. Kalau misalnya, jadi sofanya itu membesar gitu ya, enggak sih ya. Kalau ukuran sofa yang kita miliki tak lagi sesuai dengan luas ruangan di mana Kia akan ditempatkan, maka kita harus beli sofa baru. Misalnya nih kita miliki sofa berukuran besar, tapi ketika akan pindah ke rumah yang lebih kecil nih, maka kehadiran sofa tersebut bisa menghalangi pemandangan dari jendela, ya kan? Atau pokoknya menghalangi pemandangan, menghalangi akses lah ya. Selain itu, sofa juga nggak boleh dijejalkan nih di antara perabotan lain atau bergesekan dengan permukaan lain setiap kali ada yang duduk atau berbaring karena dapat merusak rangkanya. Kasian kan, rangkanya rusak, kemudian nggak bisa dipakai. Kemudian, sofa mulai terdengar suara berderit. Tuh, nggak asik banget ya. Setiap pergerakan sedikit ada bunyi mencicit, bukan tikus. Ya, nggak enak tuh, gerak dikit langsung cit-cit-cit gitu ya. Kemudian baunya menyengat. Nah, sofa ini kan rentan banget ya terpapar bau nggak sedap. Baik yang berasal dari bau keringat, kemudian bau hewan peliharaan kita yang suka banget ya sama sofa kita ya. Bau tersebut juga dapat menumpuk di jok dan bantalan di bawahnya. Nah, menyodot debu secara teratur dan membersihkan sofa dengan vakum uap memang dapat membantu untuk sementara waktu. Tetapi dalam jangka waktu yang lama nih, bau nggak sedap itu semakin susah dihilangkan sehingga berkontribusi pada bau ruangan yang nggak lagi segar. Nah, ini nih tanda-tanda bahwa kita perlu sofa baru. Dan yang terakhir ini memang mesti banget diganti ya, kalau selera dekorasi kita berubah, udah nggak bisa dinego lagi. Cus, mesti ganti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: Jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.
2: If

0: Music Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Can't you feel the love tonight? Simple Plan, Disney, Sahabat FM di Office Hours. Masih bareng Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1. Wah, langsung pengen nyanyi lagi. Enggak apa-apa, diputerin dikit lagi. Papang udah diputerin lagunya, kemudian ada siapa lagi yang sudah diputerin? Papang belum ya diputerin ya. Papang sabar ya, Pang ya. Selamat siang saya untuk Dewi, kemudian lagunya nanti ditunggu. Kemudian ada Suteja juga. Oh, ini salamnya buat Suteja ya. Kemudian siapa sih yang kirim salam buat Suteja? adalah siapa nih? Nggak ada namanya, gimana dong saya sampein salamnya. Ya udah, salamnya buat Suteja dari seseorang ya. Buat sahabat FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, silakan aja. Saya masih undang loh. Sampai dengan jam 1 diputerin lagunya, boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pimpin FM Bali atau di X at Radio Pimpin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pimpin FM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi sebanyak 1.923 titik panas atau hotspot yang tersebar di wilayah Papua Tengah sepanjang periode 10 hingga 22 Agustus 2026. Dari total keseluruhan, Kabupaten Nabire menjadi area terparah dengan sumbangan 1.069 titik panas. Kepala BMKG Nabire, Husain Kamadi, mengonfirmasi bahwa maraknya kemunculan titik panas ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan krisis ketersediaan air di kawasan tersebut. Menyikapi tingginya resiko kebakaran hutan dan lahan, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra melalui langkah pencegahan. Hindari pemicu kebakaran, dilarang membuang puntung rokok atau benda berbara secara sembarangan, khususnya di area semak belukar yang mengering. Kemudian pelaporan cepat, yaitu segera berkoordinasi dan melaporkan temuan titik api sekecil apapun kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pihak berwenang agar tindakan pemadaman dini dapat segera dilakukan. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Pingin News di Office Hours.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

you dance.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang, namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham.

diri yang mengagung-agungkan diri kita, siapa lagi coba, ya kan? I'm the best. Makan siangnya udah kelar, kemudian sekarang tinggal kita gerak-gerak dikit lah ya, biar tidak terlalu mengendap lah makanan-makanan tersebut, ya kan? Kalau terlalu mengendap berarti akan menimbulkan rasa kantuk yang luar biasa di siang ini. Yuk, gerak dikit yuk. Atau ada juga yang protes nih, hah, gerak-gerak. Ini belum makan siang, Dwi, nggak bisa gerak. Makanya makan siang biar bisa gerak-gerak ya. Office Hours masih Dwi Putra di sini, sahabat NFM. Selamat siang saya untuk Ardi Pratama. Wah, ini baru kelar penyuluhan katanya dari Tampak Siring on the way pulang. Hati-hati di jalan ya, Dokter Ardi. Lagunya ada sebentar lagi diputerin ya. Kemudian ada Romi di Jimbaran. Terima kasih banget. Lagunya udah tadi ya. Ada Ubay, bentar lagi diputerin ya, Fizz, Nina. Kemudian ada Dewi nih yang pengen dengerin lagunya BTS, Come Over. Sudah disiapin di playlist untuk siang ini, ditunggu ya Wi ya. Selamat siang juga untuk yang sudah sapa kita di mana? Rian Putra belum diputerin ya lagunya ya, ampun. Bentar lagi ya, Rian Putra ya, Raim Laude yang Ikro. Bentar lagi, sabar. Pasti diputerin kok itu. Gampang soalnya nyari ya. Kita lihat dulu nih fans Facebook kita. Sudah ada siapakah di sini yang sudah sapa? Gini deh, kalau udah bolak-balik mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan lain ya. Untung nggak yang ke ruangan itu tuh, yang paling tinggi. Ada Wayne Sukerti, thank you banget sudah menyapa. Ada Madi Darmini, makasih banget. Ari Dinamika di Klungkung, thank you so much ya. Sutama di Mengwi, makasih loh sudah sapa-sapa kita. Ricky mau dengerin lagunya Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Terus ada Nyoman di Klungkung, ada Aris Sugina Dinastra. Sudana, thank you banget yang sudah meramaikan fans Facebook kita, makasih banget ya. Kemudian ada Rani di Rimun Cafe Shop. Gimana nih, sudah berapa cup terjual hari ini atau berapa pieces donat yang udah terjual? Nanti dicek-cek ya. Thank you banget sudah menyapa. Makasih ya, sambil aduk-aduk kopi katanya. Thank you so much ya. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Perjalanannya masih kurang lebih 30 menit lagi ya, perjalanan kita di Office Hours. Yang mau segera menunaikan kerjaannya sebelum makan siang, cus dikerjain kerjaannya. Fokus. Sebelum nanti ada yang protes nih, perutnya protes ya, atau langsung tiba-tiba lemes, nggak tahu ya. Sekarang kita mau dengerin Fizz, Nina.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Pinakamusic music, music station, merdeka menjadi diri sendiri. Come Over by BTS. Selamat siang buat sahabat Pinafam yang baru join di Office Hours. Selamat datang di Office Hours. Sekarang ini lagi ngapain? Lagi ngulik-ngulik apa sih? Lagi ngulik-ngulik Tokyo nih. Pengen banget ya. Pengen banget ke Tokyo, pengen banget menikmati suasananya, pengen banget menikmati cita rasa Tokyo. Wah, kalau mau dalam waktu dekat ini gak perlu jauh-jauh lah ke Jepang ya. Lewat 60 Seconds to Tokyo nih, Quest 5 Dewi Sri Bali menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura loh, sahabat NFM. Kita bisa menikmati gurihnya menchi chicken katsu, kemudian manis lembutnya kuromitsu matcha puff, kemudian dilengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler. Dan itu baru sebagian loh. Masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru kita nih. 60 Seconds to Tokyo ini tersedia sampai 31 Desember 2026 ya. Yuk ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Kiraltio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kota. Untuk info dan reservasi silakan follow Instagramnya dulu @quest5.dewisribali atau kunjungi di quest5.dewisri.com.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfort of the
1: world. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Rhyme Laude. Ikro. Memang ya, waktu itu gak bisa ditahan. Makanya sekarang ini mumpung bulan Agustus ya, belum terlambat kok kita ke Toy de Fascia. Apalagi yang pengen staycation, bisa nikmati signature stay package Toy de Fascia. Hanya dengan Rp2.300.000, Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toy de Fascia, dan gratis sunrise chip tour. Atau ingin menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 untuk berdua. Bisa dapetin juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toy de Fascia. Banyak ya promo-promo yang bisa kita dapetin di situ. Salah satunya juga adalah Family Fun Package hanya dengan Rp340.000. Bisa masuk sekeluarga loh untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toy de Fascia. Plus 1 gratis, 1 loyang pizza gratis maksudnya ya. Sekalian nongkrong di Kawah Bake and Brew. Bisa menikmati kopi, croissant favorit kita hanya Rp55.000 saja. Ini saking enaknya sampai salah baca saya. Nah, perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package juga cuma Rp335.000 per orang. Sudah bisa nih dapetin 3 ice breaking game, kemudian 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya. Untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, WhatsApp-nya adalah 0818-0232-2888. Atau boleh follow ya Instagram-nya ya, @toyadevasya.

0: Queen of Music Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, One Week by Naked Ladies. Hari ini adalah awal minggu ya, awal hari bekerja tanggal 24 Agustus. Jadi masih sabar untuk menantikan weekend kembali ya, sabar dong. Tapi by the way besok kan libur. Berasa Senin ini berasa lebih ringan lah ya kalau besoknya libur ya kan. Jadi bisa lah ya, kita bisa bernafas lega. Toh besok bisa selonjoran lagi di rumah. Besok bisa jalan-jalan lagi bareng anak-anak. Hihi, asik banget. Saya sekarang udah kelar office hours-nya. Nanti dilanjutin oleh Dewi Ragata di sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore ya. Thank you banget, langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar, Bali. Saya Dewi Putra pamit, have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Mingguan FM Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Selamat siang, semangat Senin sahabat Mingguan FM. Dewi Ragata melanjutkan temani aktivitas Anda di Office Hours sampai jam 4 sore.

sendiri sahabat dingin FM from Villa. Itu dia All My Love, lagu kedua yang saya pilihkan untuk Anda di Office Hours Senin 24 Agustus 2026. Ada yang beda di Senin ini? Gak bermalas-malasan lagi kan ya? Sudah semangat sahabat dingin FM, apalagi besok yang ternyata libur. Wah, rasanya hari kejepit ya Senin ini. Tapi mungkin ada juga yang tetap kerja kok, Dewi. Sama saya juga tetap besok siaran. Tapi yang pasti hari ini menemani Anda sampai di jam 4 sore. Silakan yang mau mendengarkan lagu favorit, langsung aja salam sapa dan requestnya di 0811 393 494, WhatsApp Telegram. Nanti juga boleh di Facebook dan Instagram setelah saya update at Penguin FM Bali. Follow X kita at Radio Penguin FM, TikToknya di at Penguin FM Bali E, streaming di live.radiopenguinfm.com. Saya punya kabar di Rumors dari Jennie Blackpink in Your Area yang mengumumkan punya EP baru sahabat Pingin FM, Fallen Angel, yang rilis di 28 Agustus mendatang ini. Dari kreativedisk.com saya bacakan informasinya nanti untuk Anda di Rumors. Kemudian di Beat and Health saya juga punya informasi mengenai siapa yang belakangan ini tidurnya itu nggak nyenyak ya sahabat Pingin FM. Ada apa gerangan, aktivitas apa dong yang harus kita lakukan sebelum tidur supaya membantu tidur lebih nyenyak? Temukan jawabannya di Fit and Health nanti ya. Kemudian ada juga informasi di Family Time, bagaimana kalau selama ini kan selalu kalau parenting dari pihak ibu gitu ya sahabat Pingin FM, dari pihak wanita. Nah bagaimana dengan pria, wahai ayah di luaran sana? Jangan hanya mencari uang aja, tapi juga harus mengajarkan anak ya untuk menjadi provider. Seperti apa jiwa provider ini yang harus dilatih dari kecil sahabat Pingin FM? Dari idntimes.com saya nanti akan bacakan untuk Anda. Saya tunggu lagu favoritnya sekarang juga, disegerakan yuk biar semangat kita. Dengerin yang satu ini dulu from Aespa featuring Becky J, Lemonade.

0: love stuff.
1: Rio Penguin.
2: Ras, kamu dijemput hari ini?
3: Iya, Tih, lagi gak bawa motor nih.
2: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
3: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
2: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
3: Hah? Kampus apaan tuh?
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
3: Emangnya kenapa, Tih?
2: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
3: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
2: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
3: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
2: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
3: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
2: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Dingin FM, 20 menit lewat dari jam 1 siang. Saya pilihkan lagu dari Charlie XCX, Boom Clap. Lagunya di tahun 2014 ya, sahabat Dingin FM. Yang lagi on the way, semangat siangnya. Bagaimana situasi di jalan? Apakah lengang-lengang aja, santai aja situasinya, sepi? Karena gak tahu kenapa mungkin sudah start cuti duluan ya di hari Senin ini, sahabat Dingin FM. Jadi ya dinikmati aja perjalanannya ya. Atau ada yang mau memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas Kota Denpasar seperti apa, boleh yuk sambil sekalian request lagu favorit langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4904. Kemudian boleh juga menyapa di Instagram dan Facebook. Yang Instagram sudah saya update, Facebooknya menyusul ya, di @pingin_fm_bali. Format requestnya nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Sambil sekarang kita lihat dulu kira-kira bagaimana kondisi jalanan siang hari ini.
1: Traffic light, traffic light.
0: Aman-aman aja sepertinya, sahabat Dingin FM ya. Oke, coba kita cek yuk. Di Jalan Setia Budi arah ke Cokro Aminoto lancar saja. Menuju ke Gatot Subroto Tengah sama juga masih lancar. Jalan Ahmad Yani Utara yang ada sedikit kemacetan, tapi ini macetnya hanya di traffic light aja, setelahnya lancar. Di Gatot Subroto Tengah juga sepanjang Gatsu Tengah lancar. Nangka Utara yang kondisi traffic light-nya cukup panjang antriannya ya. Kemudian masih di Gatot Subroto Tengah menuju timur, melewati Jalan Suli, sahabat Wingin FM, Intan LC gitu ya, Intan LC. Kemudian di Gatsu Timur ini ramai menuju ke Jalan Kenyeri, antrian traffic light-nya cukup panjang. Ke Seroja juga sama ya, hanya di antrian traffic light saja, setelahnya lancar. Gatot Subroto Timur arah Trengguli, nah di Trenggulinya yang antrian traffic light, setelahnya lancar aja. Sepanjang Gatot Subroto Timur masih lancar sama dengan WR Supratman, hanya antrian di traffic light saja. Langsung ke Gatot Subroto Barat aja yuk. Di Gatot Subroto Barat lancar juga ya, jalan sebentar Gatsu Tengah tadi sudah. Arah Pidada juga lancar. Kemudian Kargo Permai hanya antrian traffic light. Di Kebo Iwo juga lancar saja. Jalan Raya Padang Luih ramai. Kemudian di Kerobokan menuju ke Jalan Gunung Sanghyang, Jalan Raya Canggu, antrian traffic light cukup panjang, terutama di Jalan Raya Kesambi, kemudian Jalan Raya Kerobokan juga, sahabat Tungin FM, di sana antrian traffic light-nya. Sepanjang Gunung Sanghyang menuju ke Jalan Gunung Agungnya lancar. Mahendra Data Utara ini di Gunung Agung ya, yang ramai siang hari ini dua arah, sahabat Tungin FM. Kemudian Mahendra Data Utara juga di traffic light saja. Kemudian lanjut ke Imam Bonjol saja kita ya. Imam Bonjol, Gunung Batu Karu lancar. Sepanjang Imam Bonjol, Jalan Subur juga lancar saja. Sepanjang Imam Bonjol, wah sampai Teuku Umar Barat. Di Teuku Umar Barat ya, ini dua arahnya macet. Kemudian Imam Bonjol masih lancar. Teuku Umar menuju Simpang 6, ada beberapa titik yang macet, sahabat Tungin FM. Yang mau ke Jalan Pulau Batanta ya, kemudian Pulau Ayu, nah di sana Imam Bonjol, wah mau ke Gunung Soputan, di Gunung Soputan dua arah macet. Sepanjang Imam Bonjol lancar, sampai dengan Pulau Galang juga lancar. Nakula lancar, kemudian Imam Bonjol dan Sunset Road, ya ada macetnya tapi ada lancarnya juga. Hati-hati dalam perjalanan ya. Dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. This is Troye Sivan, one of your girl.

Merdeka menjadi diri sendiri. From Sembah, my body isn't ready. My body maunya rebahan aja. Rebahan di kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama, tapi harganya terjangkau. Ada enggak? Ada dong. Pilihannya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss. Antibakteri, ada anti jamurnya juga, dan anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup sahabat Twin FM. Jadi nggak rugi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Apalagi Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Jadi Anda buktikan sendiri, follow dan juga cek promo seru Royal Foam ya di Instagramnya @royalfoam.bali. @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

0: Pengen FM gerak-gerak dulu badannya biar nggak ngantuk. Atau mungkin sama Pengen FM yang lagi di jalan, gimana gerak-gerak, ini udah ngucur keringet Dewi, udah panas ya. Hugal and Solta sama Pengen FM, Jamaikan, Bam Bam. Saya play untuk Mbak Romi, semangat siangnya di Jimbaran. Ada Mbak Wayan Widiyati juga. Lagunya adalah Shakira, Dadai, Shakira, Shakira. Oke, semangat biar gak ngantuk, baiklah. Ada juga tadi Putu Oki yang sempat mampir ke studio Pengen FM Bali. Mama Rose, terima kasih loh ya, bingkisannya, repot-repot. Rezeki nanti mengalir deras ya ke pasangan yang satu itu, oke. Sahabat Pengen FM juga aktivitasnya apa siang hari ini? Boleh yuk sambil dengerin lagu favorit Anda ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook sudah saya update, boleh Anda cek dulu kalau lagi scroll-scroll di Facebook ataupun Instagram @ Pengen FM Bali. Kalau nggak nemu ya Dewi ya, ya follow dulu dong, baru kelihatan nanti di situ ya, di @ Pengen FM Bali. Sahabat Pengen FM, sekali lagi untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Rumors.
0: Ada kabar dari Jennie Blackpink in your area, tapi kali ini dari Jennie aja ya, bukan bersama girl groupnya. Jennie sahabat Pengen FM akan merilis EP terbaru yaitu Fallen Angel di 28 Agustus mendatang. Kabar ini dibagikan oleh agensinya Oud Atelier lewat unggahan di media sosial lengkap dengan gambar teasernya. Dari creativebiz.com, project EP ini berisi 3 lagu termasuk track utama Heaven dengan singlenya Less Than a Lover gitu ya, yang sudah rilis terlebih dahulu di 24 Juli lalu. Kehadiran Fallen Angel ini melanjutkan momentum Jennie setelah kesuksesan album debut solonya pada 2025 Ruby, yang mendapatkan pujian luas dari kritikus musik. Album Ruby sendiri ini berhasil melahirkan sejumlah lagu hits ya. Ada Like Jennie, ada Extral juga yang menghadirkan kolaborasi bersama Dosi. Dan yang pasti bersama Dua Lipa juga ada ya, Hans Lebar. Kesuksesan tersebut semakin menegaskan posisi Jennie sebagai salah satu solois K-pop yang paling diperhitungkan saat ini di luar perannya sebagai bagian dari Blackpink. Kita dengarkan lagu ini solo pertamanya ya, from Jennie sahabat Pengen FM di tahun 2018 solo.

menjadi diri sendiri. Let's go, katanya Will I Am and J Balvin. Sahabat Tingin FM, saya mau mengajak anda let's go di weekend nanti yang cari sesuatu seru di Bali. Nah, let's go-nya kita ke Afterglow Party di Ocean Grand Beach Seminyak. Sekali lagi, let's go yuk ke Afterglow Party di Ocean Grand Beach Seminyak. Sahabat Tingin FM, catat ya, Sabtu 29 Agustus 2026. Silakan nanti kita nikmati sunset, live DJ set, ada fashion show, contemporary dance, ada juga spectacular fire dance, dan penampilan spesial dari Sydney Joe Jackson. Nah, ini yang gak boleh dilewatkan. Kita let's go nanti ya, sekali lagi Afterglow Party di Ocean Grand Beach Seminyak, Sahabat Tingin FM.

langsung reservasi aja di 0852 1111 3232. Atau jangan lupa follow Instagramnya supaya tahu informasi lebih lanjutnya ya, di Ocean Grand Beach Bali, at Ocean Grand Beach Bali. Jangan lupa di follow Instagramnya. Ketemu di Sabtu 29 Agustus 2026, Afterglow Party Beats Music Vibe.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Budi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele.

Lamanya Ari Lasso, Cinta Terakhir di tahun 2006. Lagu ini sahabat Twin FM sudah cukup lama, semoga masih hafal sama liriknya. Kita cooling down dulu di tengah cuaca yang panas, berita-berita yang panas juga ya. Pagi-pagi sudah dibombardir sama berita pemblokiran, jadi ngecek rekening nih atau auto mindahin rekening nih loh. Ada yang seperti itu enggak? Oke. Ya. Pokoknya dibaca dulu beritanya dengan baik ya, supaya kita enggak salah informasi nantinya ya. Tapi enggak salah untuk Anda dengerin lagu favorit siang hari ini, boleh yuk ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sapa juga di Instagram dan Facebook @PinkwinFMBali, karena sekarang akan saya bacakan salam-salamnya. Kalau lagunya sih sudah di-play dari tadi ya. Adalah Mbak Romi di Jimbaran yang menyapa. Jamaikan Bam Bam sudah ke play juga. Semangat Senin untuk kita cari kerja, cari cuan ya Dewi. Besok juga ya Mbak Rom, gak ada yang namanya kalender tanggal merah, tetap kerja, tetap semangat aja ya, jangan lupa tetap sehat bahagia, pastinya kaya raya. Oke, terima kasih Mbak Rom. Mbak Widiani juga menyapa saya, Dai Dai. Tadi Syekira belum ya? Oh belum, ya masih antri di list. Tambah semangat, gak ngantuk Dewi. Kirim salamnya buat sahabat Pingin FM aja deh, untuk Dewi semangat siaran ya. Thank you Mbak Widiyati, Mbak Ratna juga ya. Ini semuanya pada ngantuk di hari Senin sahabat Pingin FM. Party Rock Anthemnya tadi sudah ke play. Mbak Panca juga semangat melawan kengantukan after makan siang semuanya. Jack Jones yang Weasel sudah masuk list ya. Putu Aki, Lucas Graham yang Good Times. Gak apa-apa, hari Senin kok buru-buru pasti ya memang tuh Aki ya. Thank you banget tadi sudah mampir dan juga camilan siangnya ya. Oke, salam buat Rosi dan juga anak-anak. Pokoknya semuanya supaya sehat ya. Ada Mbak Lisa typing-typing. Request lagunya siapa Mbak Lis? Langsung aja kasih tahu ya. Sambil saya menyapa juga di Telegram adalah Rian Putra. Summer, My Body Isn't Ready. Tadi sudah ke play. Kemudian semangat gak boleh ngantuk, kerjaan cuan lagi numpuk Dewi. Nah itu dia semangat. Yang menumpuk itu bayangkan adalah uang. Bayangkan adalah cuan ya Mbak Rom. Oke, jadi hilang ngantuknya ya. Mbak Lisa masih typing-typing. Oh Padi ya, Mahadewi siap. Nanti akan di play Mbak Lisa. Terima kasih sudah menyapa. Semangat aktivitasnya di Senin ini. Halo Mbak Tian, JCJ yang flashlight Dewi. Mangat siaran, terima kasih Mbak Tian. Semangat aktivitasnya juga ya. Ada Ketut Karnata, adalah Linkin Park Indian. Untuk Dewi aja matugas matur suksma. Oke, buat Dewi semangat siaran ya. Mbak Lisa terima kasih. Saya sapa di Facebook sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan kolom komentar dan like-nya. Adalah Koming Suwerti, kemudian Sunarta Lara, ada Pande, Wayan Siaja, Madhendra Saputra, Gede Sudiana juga, semangat siang Royce Kane yang sudah meramaikan Dian Sutama, ada Oka Mulyarta, ada Hartono juga. Oh di Jakarta Utara hadir, terima kasih, pasti streaming ini, boleh kok. Anda streaming aja di live.radiopinginfm.com ya, atau mau salam sapa dan requestnya silahkan. WhatsApp Telegram masih terbuka panjang kali lebar. Ya, sampai nanti di jam 4. 0811 393 494. Mbak Widiyati, apa nih yang di up nih? Kerjaan ya pasti. Oke. Jajaitan sama ukiran masih antri Dewi untuk dikerjakan. Sayang ya, tangan cuma 2, Mbak. Jangan minta tangan lebih, ngeri aku. Ya. Kangguin deh ya, gantian dikerjainnya satu persatu. Semangat cuan menanti sambil dengerin Dewi siaran dong. Pasti akan cepat selesai ya. Silakan yuk yang mau meramaikan juga sekali lagi WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya nih buat yang lagi ngantuk setelah makan siang. Kita dengarkan Jack Jones and Callum Scott. Yang lain nanti di play satu persatu ya. This is Weasel.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
6: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
7: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
8: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
5: Ya, kok aku dikick dari grup?
9: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Mereka menjadi diri sendiri, Lil Nas X Montero, Call Me By Your Name. Di 20 menit lewat dari jam 2 siang, Dewi Ragata masih temani aktivitas Anda melawan rasa ngantuk yang ada di Senin 24 Agustus 2026 untuk Coffee Hour Sahabat Tingin FM. Karena mungkin ada yang tidurnya itu sudah mata sudah terpejam gitu ya, tapi pikiran masih muter-muter sana muter sini, mikirin kerjaan besok, memikirkan hal-hal yang sudah lama berlalu. Ada yang seperti itu kah? Dibilang insomnia sih enggak ya, kadang ada lelap tidurnya, tapi kadang enggak lelap tidurnya. Kenapa? Nah, pertanyaannya, aktivitas apa yang Anda lakukan sebelum tidur malam? Be that help. Be that help. Be that help. Dan help. Karena akan ada pengaruhnya Sahabat Pingin FM terkait dengan aktivitas yang kita lakukan sebelum tidur ya. Disarankan sih dari CNNIndonesia.com, membaca buku yuk, supaya membantu tidur kita lebih nyenyak. Membaca buku sebelum tidur bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang membantu tubuh dan pikiran beralih ke mode istirahat. Sejumlah ahli kesehatan otak dan tidur mengatakan kalau kebiasaan ini memang memiliki alasan ilmiah. Jadi membaca bisa menjadi alternatif yang lebih menenangkan dibandingkan scroll-scroll medsos, dibandingkan nonton drakor yang panjangnya berepisode-episode. Ya, tapi pertanyaannya kenapa sih baca sebelum tidur itu bisa membantu kita Sahabat Tingin FM? Ahli saraf dan peneliti pasca doktoral di Universitas of Oslo, Laura begitu namanya ya, mengatakan kalau buku ini cenderung menawarkan pengalaman yang lebih lambat dan dapat diprediksi. Kondisi ini membuat otak kita lebih mudah melepaskan diri dari rangsangan yang datang terus-menerus. Jadi manfaat membaca sebelum tidur sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan menjauhkan diri dari layar gadget ya. Bagi orang yang sulit tidur karena terlalu banyak berpikir, nah membaca juga membantu mengalihkan perhatian dari berbagai pikiran yang membuat kita sulit untuk rileks. Ayo yang overthinking, yang banyak mikir, coba baca dulu sebelum tidur. Membaca sebelum tidur Sahabat Pingin FM juga menjadi bagian dari rutinitas tidur yang konsisten. Sama seperti misalnya apa, minum teh hangat atau menulis jurnal sebelum tidur. Kebiasaan membaca yang dilakukan pada waktu dan cara yang sama setiap malam, ini bisa menjadi semacam sinyal ya bagi tubuh kita bahwa waktu untuk beristirahat sudah tiba. Artinya manfaat membaca sebelum tidur tidak hanya berasal dari isi bukunya saja, tapi juga dari rutinitas yang menyertainya. Jadi ketika dilakukan secara konsisten, nah tubuh kita nanti akan semakin terbiasa mengaitkan aktivitas membaca dengan waktu bersantai dan juga waktunya sebelum tidur. Dicoba yuk yang selama ini OVT, atau mungkin yang selama ini sebelum tidur scroll-scroll medsos dulu, pikiran jadi kemana-mana, jadi terganggu Sahabat Pingin FM. Aktivitas yang disarankan adalah membaca sebelum kita tidur malam.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disklosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klendis Grosir terlengkap dan termurah.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama CZ, Erykah Badu, dan juga Cecile Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe, Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

pastinya ada Chainsmoker and Coldplay di jam 3 siang menjelang sore. Pengen juga merasakan, sahabat Pingin FM, merasakan bagaimana rasanya menerima menerima warisan ya, 52 triliun per orang. Ih, mau dong. Loh, mana informasinya kok menghilang? Ah, kebiasaan deh. Iya, jadi tadi saya sempat baca di media sosial ya. Ah, mana sih? Jadi ada yang menerima warisan 52 triliun per orang dari mendiang sang ayah atau sang kakek tadi ya. Sang ayah sepertinya ya. Kepencet deh, hilang dia informasinya. Saya lihat di Instagram tadi, sahabat Tungin FM. Ya ampun, pengen ya. Siapa sih yang gak mau? Tapi sayangnya kita masih perintis, bukan pewaris. Jiwa-jiwa perintis, ayo makin semangat kerja. Siapa tahu nanti anak-anak kita lah yang mewarisi, sahabat Tungin FM ya. Atau mereka suruh berjuang sendiri aja deh. Ya. Tapi bicara tentang anak-anak, nanti di Family Time saya punya informasi mengenai bagaimana cara mendidik anak supaya punya jiwa provider. Jiwa provider ini apa sih? Nah, menjadi provider bukan sekedar kemampuan mencari nafkah loh, tapi juga soal bertanggung jawab, bagaimana menyelesaikan masalah, mengelola keuangan, merawat keluarga dan juga mengambil keputusan yang bijak. Ini PR-nya banyak ya yang harus kita berikan ke anak-anak, sahabat Pingin FM ya, bagaimana cara menjadi orang tua provider. Nah, kayak yang tadi mewariskan sekian triliun per orang gitu ya untuk anak-anaknya, itu jiwa providernya luar biasa loh. Yang jiwa-jiwa perintis, tolong makin keraslah Anda bekerja ya. Yang kerja, yuk, masih ditemenin Dewi sampai jam 4 sore di Office Hours sahabat Pingin FM. Requestnya saya buka sampai di jam setengah 4 aja, disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @PinginFMBali. Format request, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Apa kabarnya Mama Yuna? Charlie Put yang home tadi sudah di play, semoga tadi sudah dengerin ya. Salam ceria deh untuk Dewi yang lagi siaran. Semoga keceriaan saya menular ya, membawa ceria juga. Ada Papang, hai Sam Smith. Tadi sudah ke play Dancing with a Stranger. Salamnya untuk Sanjaya, Dewi, Aldo, Agus, Eko, all crew juga, dan Dewi Ragata. Bener kan lagunya sudah ke play tadi ya? Iya sudah, sudah menghilang dari komputer, sudah ke play tadi ya. Ada Malisa, tadi sudah Mahadewinya ke play. Agus Adi, semangat siangnya, mau lagunya nanti di play yang run aja ya, jadi gila adanya yang itu aja. Salamnya untuk sahabat Pingin FM, Dewi, terima kasih. Sama-sama Gus Adi. Kemudian adalah Bayu Sinta, Almes yang cinta luar biasa dong Dewi, semangat siang untuk yang mendengarkan, salam beraktivitas saja. Terima kasih, sama-sama Mbak Yusinta. Lagunya sudah disiapkan di list. Bumadi Resmi juga menyapa saya ya. Lagunya adalah Liodra aja sang Dewi. Oke, salamnya untuk Dewi aja deh, makasih atas waktunya ya. Salam juga buat Widi dan juga sahabat Pingin FM semuanya aja. Oke, terima kasih Mbak Resmi. Hai Mbak Rom, ayo masih merintis aku. Iya sama. Sama, masih merintis juga kita. Makin meringis ya dengerin tadi yang menerima warisan itu ya. Bagaimana rasanya punya uang? Bukan hasil dari kerja keras sendiri. Oh iya iya iya, benar tuh Oki. Oh, kamu terima kasih loh membantu aku. Dari Michael Hartono, Dewi yang punya BCA. Iya betul. Membagikan 52,3T ke masing-masing loh ini. Astaga, tolong. Jiwa-jiwa perintis makin menangis gak sih? Yang kerja sekian puluh tahun ya. Tapi ini jadi penyemangat kita untuk siapa tahu nanti bisa memberikan warisan yang sama untuk anak-anak ya. Siapa tahu, atau kitanya aja dulu yang bikin happy anak-anak, ya udah biarin mereka. Gitu ya Toki. Kamu begitu membantu aku, terima kasih ya. Tadi cari informasinya di Instagram, tiba-tiba kepencet, hilang. Sudah. Begitulah apa adanya ya. Oke. Sahabat Pingin FM, kira-kira punya informasi apa? Ayo, punya informasi apa sore hari ini yang bisa Anda ceritakan? Gara-gara 52,3T langsung searching aku loh. Iya kan? Oh, kamu langsung searching. Ih, tadi ada informasinya, cuma menghilang begitu aku pencet loh. Kan kesel ya.
Thank you Oki, Putu Oki sudah membantu aku ya. Sahabat Tinginapa punya informasi apa yang mau diceritakan di sini? Apakah mengenai pekerjaan Anda yang padahal aduh, besok itu di kalender tanggalnya merah di rumah, tapi di tempat kerja kok tanggalnya hitam. Jadi terpaksa harus kerja ya. Jiwa-jiwa perintis, ayo kita rajin-rajinlah bekerja supaya terkumpul ya 52,3T itu. Bener enggak tuh Oki? Ya deh, terima kasih sudah meramaikan ya sahabat Pikir FM dengan lagu favoritnya. Tadi ada Abdul yang menyapa saya, Daniel Cesar. Saya juga suka sama lagu ini always. Lagi prepare bikin menu-menu buat acara Maulud Nabi nanti malam Dewi sambil dengerin Pikir FM aja. Semoga acaranya nanti dilancarkan. Dewi semangat siaran ya, semoga sehat dan kaya raya, bahagia jangan lupa. Ya deh Abdul, terima kasih ya. Semangat mempersiapkan segala sesuatunya, oke? Okay? Saya coba cek di Facebook dulu, apakah ada yang menyapa? Saya cek dulu sahabat Tingin FM ya, di jam 3 ini untuk sesi salam-salam. Oke, okay, ada Wayan Berata, ada juga siapa ini? Ketut Ari Sugina Dinastra yang sudah menyapa ya. Kemudian ada Tumiyong Virgo, Nova juga selamat sore. Adalah Ricky, lagunya coba saya cek dulu ya. Kemudian ya, Made Widi di Tokyo hadir menyapa. Terima kasih Widi. Deapong di Klungkung, ada Oka Mulyarta, ada juga Hartono. Oke, okay. Hartono siapa nih? Ya, terima kasih yang sudah meramaikan ya di Facebook sahabat Pingin FM. Saya masih ada sampai di jam 4 sore, request tentunya sampai di jam setengah 4. Segera yuk WhatsApp Telegram 0811 3 93 494. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu favorit saya juga, Daniel Cesar, sahabat Pingin FM, always.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Cinta luar biasa, yang punya hati setia itulah yang luar biasa. Lagunya tadi sudah di request sama siapa? Siapa tadi ya? Mayu Sinta, selamat sore. Masih stay tune di Pinguin FM ya. Yang baru stay tune yuk, ada Abah Wezel yang menyapa saya. Boleh lo request lagu favorit Anda. Yang masih antri adalah lagunya Liodra, Sang Dewi dan Ran Jadi Gila. Nah, jadi Anda mau request lagunya siapa? Silakan ya, masih boleh untuk di jam 3:30 aja requestnya saya buka. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 08 11 39 34 94. Fast respon di sana aja sahabat Pingin FM. Tapi kalau kebetulan lagi scroll-scroll medsos, Facebook kita jangan lupa, dan Instagram di @PinginFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Family time. Family time.
0: Setiap parents, orang tua pasti punya cara sendiri untuk mendidik anak-anak mereka, mengajarkan mereka tentang bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian juga belajar mengelola keuangan dari sedini mungkin, bagaimana merawat keluarga dan mengambil keputusan yang bijak. Nah, ini untuk anak laki-laki sahabat Pingin FM ya. Tentu saja harusnya pendekatannya dari ayah juga dong, dari segi laki-lakinya, untuk menjadi istilahnya provider. Waduh, penyedia semua ya. Karena itu jiwa provider bisa ditanamkan sejak kecil melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ayah, memang ayah ini berperan penting karena anak belajar dari perilaku yang dilihatnya setiap hari. Bagaimana cara seorang ayah mengelola keuangan, bagaimana menyelesaikan masalah, ya, kemudian memperlakukan pasangan, serta bertanggung jawab pada keluarga, itu bisa menjadi teladan loh bagi anak-anak. Nah, bagaimana cara ayah menumbuhkan jiwa provider pada anak laki-laki sejak dini? Yuk, ayah bisa membiasakan anak menyelesaikan tugas sesuai usia mereka ya. Misalnya apa? Merapikan kamar, bagaimana menjaga barang-barang pribadinya, atau membantu pekerjaan rumah. Kebiasaan ini mengajarkan kalau laki-laki yang bisa diandalkan adalah mereka yang bertanggung jawab atas perannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya anak lagi menghadapi kesulitan, kadang kita suka gak tega, langsung udah deh kita aja yang nyelesain. Jangan ya, ayah gak perlu langsung mengambil alih. Kasih ruang aja anak untuk mencoba. Melakukan kesalahan itu biasa, memperbaiki keadaan dan mencari solusi selama situasinya aman ya. Dengan begitu anak memahami bahwa tanggung jawab berarti berani menghadapi masalah dan menyelesaikannya hingga tuntas, tas, tas, tas. Ya. Nah, ayah bisa membentuk jiwa provider anak dengan mengubah respon. Misalnya kita akan merespon, sini biar biar ayah aja yang urus deh. Ah, coba. Coba kita ganti sahabat Pingin FM ya. Menurutmu gimana? Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya punya masalah seperti ini atau menemui masalah seperti ini? Nah, mungkin pertanyaan sederhana itu akan membuat anak untuk berpikir, mereka mempertimbangkan pilihan dan juga mencari solusi mandiri ya. Kemampuan itu akan berguna ketika nanti anak menghadapi persoalan, entah itu pekerjaan, keuangan, hubungan ataupun keluarga ya. Tapi ingat, menjadi problem solver bukan berarti harus menyelesaikan semuanya seorang diri. Anak juga perlu memahami bahwa kita berdiskusi, meminta nasihat dan juga mencari bantuan merupakan bagian dari proses menemukan solusi. Dengan cara itu nanti anak menjadi tumbuh menjadi laki-laki yang mampu menghadapi masalah tanpa masalah. Lain itu ya, yang bisa menghadapi masalah tanpa harus selalu memiliki semua jawaban. Seperti itu PR-nya banyak ya untuk ayah-ayah zaman now, apalagi menghadapi anak-anak gen alpha. Waduh, tantangan tersendiri, tapi yakin kok dengan usaha kita

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

0: mendengar Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Lagu lama yang kembali viral, sahabat Pingin FM banyak yang pakai lagu ini sebagai background video TikToknya. Celine Dion, To Love You More. Lagunya ternyata ada di persaingan loh di Penguin Hot Music Chart. Beberapa lagu lama memang lagi bersaing di sana ya. Setelah duanya adalah Celine Dion di posisi ke-33, naik ke posisi 17 untuk minggunya yang ketiga. Baiklah, masih ada Backstreet Boys juga, Shape of My Heart di posisi ke-11. Walaupun turun dari posisi 5, gak apa-apa. Ada lagu siapa lagi ya? Lagu lama, J-Lo on the Floor juga ada, sahabat Pingin FM. Michael Jackson, Billie Jean, The One That Got Away-nya Katy Perry juga ada di situ. Oasis juga, wah. Itu lagu-lagu lama yang kemarin viral gara-gara TikTok. Thank you to TikTok ya. Tapi jangan lupa cek postingan kita deh di Instagram @pinginfmbali, karena lagi ada giveaway. Kita lagi ada collab giveaway bersama Nikil Hotel Seminyak, sahabat Pingin FM ya. Ya betul, Nikil Hotel Seminyak ya. Jadi kalau misalnya Anda mau memenangkan apa Dewi? Voucher staycation dong. Enggak satu tapi untuk dua ya. Dicari first and second winner untuk mendapatkan satu voucher menginap 2 hari 1 malam di Nikil Hotel Seminyak, lengkap bersama breakfastnya untuk 2 orang. Ayo, yang mau giveaway silakan dicek postingannya di collabnya Nikila Hotel Seminyak dan juga Penguin FM Bali. Anda cek aja di Instagramnya @penguinfmbali, sudah di collab di situ ya. Baiklah, sudah di jam 4 sore, collab berikutnya ada Bram dan juga Dinda di intermezzo yang akan temani Anda sampai jam 8. Karena sekarang sudah di jam 4, Dewi Rakyata pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Semangat Senin. Besok libur ya. Ya udah, semangat libur untuk besok. Besok saya tetap siaran, jadi stay tune terus, oke? Okay? Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Kenapa Merusin Music Station?
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Sangat sempurna kita berdua sudah hadir, guys.
1: Iya, nontonin NPD kemarin.
0: Oh ya dong, bukan hanya menonton. Kami mengobrol, bercanda dan juga berfoto bareng ya.
1: Gimana mereka?
0: Mereka lucu. Lebih ke lengah ya. Orangnya sumpah? Lucu, kocak banget. Mereka tuh kayak natural aja.
1: Yang enggak
0: dibuat-buat, yang enggak gimana-gimana. Mereka tuh ramah banget, like ramah
1: satu
0: banget,
1: ini,
0: guys.
1: Satu ini, apa sih namanya? Kayak
0: satu tenda.
1: Tenda
0: enggak, seberangan. Jadi tenda MC itu seberangnya dia. Mau berharap sih ya satu tenda yang sama ya. Cuman mereka tuh enggak. Jadi mereka tuh lucunya, fun fact-nya kemarin itu ya. Mereka itu baru buat kostum.
1: Saat itu.
0: Jadi mereka tuh sudah ada baju, actually sudah ada kostum. Cuman mereka edit lagi itu bajunya.
1: Kenapa gitu?
0: Enggak tahu, mereka potong-potong lagi.
1: Oh.
0: Jadi baju yang dipakai mereka kemarin perform. Iya, dipotong lagi sama dia.
1: Ya,
0: jadi kan kemarin tuh kan maunya foto langsung kan. Jadi mereka kan dibilang, NPD udah siap nih Kak gitu deh. Oke gitu. Kita foto, boleh foto dulu enggak gitu kan dari panitia nih, MC mau fotoan gitu kan. Ntar ya Kak, mereka masih rombak bajunya gitu deh.
1: Waduh.
0: Bilang mereka gunting sendiri, Din. Gunting habis itu dilipet lah, diikat lini. Ya ampun, hebat.
1: Tapi bagus. Bagus dong.
0: Ya karena mereka ganteng ya.
1: Oh.
0: Jadi ya oke-oke aja ya menurutku ya. Kayak
1: iya
0: gitu.
1: Sih.
0: Gitu, guys.
1: Terunya iri melihatmu.
0: Sempurnanya NPD kemarin ya. Sempurnanya kita juga udah hadir di hari Senin ini.
1: Menu.
0: Iya, di hari yang begitulah ya. Sudah mau mendekati akhir bulan Agustus juga. Ya, mohon maaf suara saya begini ya.
1: Belum sembuh loh.
0: Tambah lagi kemarin teriak-teriak. Kan mau enggak mau ini ya. Gitulah ya.
1: Minum air hangat sih.
0: Maunya minum air hangat, tapi cuaca panas kan kayaknya pengen diademin aja gitu loh Dini,
1: ya
0: kan. Ngelihat kulkas tuh kayak suatu kebahagiaan di tengah kepanasan.
1: Betul.
0: Kemarin tuh panas banget, Din. Ya ampun.
1: Mau di mana?
0: Di lapangan Bali United.
1: Terbuka?
0: Oh, jelas.
1: Aduh, ikut lagi dong ke sana.
0: Aduh, harusnya kamu ikut sih nonton sana, boleh kok nonton, seru lah.
1: Sudah lewat.
0: Ya begitulah ya. Tapi kalau ngomongnya emang panas ini, emang kan enaknya diademin ya, Din ya.
1: Bener, diademin pakai apa tuh?
0: Cek yang sesuatu yang adem lah di dalam kulkas, apa kek, minuman kek yang dingin.
1: Bener.
0: Atau mungkin buah. Enak loh buah, semangka. Aku lagi bawa semangka sekarang.
1: Semangka. Oh ya?
0: Iya, aku lagi bawa semangka ya. Terus
1: segar.
0: Apalagi ya? Pokoknya sesuatu yang di dalam kulkas tuh pastinya bikin seger sih.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Tapi apa sih manfaat Anda, sahabat Queen FM, selain menyimpan makanan kayak Kabra menyimpan semangka gitu ya. Tapi kadang waktu panas kayak gini tuh waktu kecil aku ingat waktu kecil ya udah di depan kulkasnya diem. Jadi kayak buka kan ada tuh keluar tuh kayak asap-asap kedinginan itu.
0: Asap-asap kedinginan, awas kamu kerauhan nanti ya.
1: Asap-asap dingin itu ya di depannya diem.
0: Oh gitu.
1: Itu adem banget.
0: Iya sih emang ya.
1: Nostalgia, tapi kalau di kos sekarang nggak ada kulkas sih.
0: Oh, hemat listrik ya mbaknya ya.
1: Hemat listrik.
0: Oke.
1: Terus biasanya aku lihat di TikTok tuh orang nyimpen skincare sekarang di kulkas ya?
0: Iya aku banget.
1: Oh iya?
0: Iya dong. Aku selalu nyimpen skincare. Jadi nggak semua skincare ya, actually kayak mungkin kayak lebih ke masker.
1: Oh iya,
0: kayak ya masker, sleeping mask atau apa ya, untuk yang di apa namanya, kantong mata, moisturizer. Aku enggak sih, soalnya bentuk moisturizer kan sudah kental ya. Nanti takutnya beku kan, enggak bisa diginiin ya gitu. Kalau moisturizer enggak sih, lebih ke sleeping mask, masker wajah, masker rambut, permaskeran aja sih kalau aku skincare itu.
1: Tapi iya sih, soalnya kalau dingin tuh lebih
0: enak,
1: seger
0: gitu
1: rasanya.
0: Ya kan, gitu. Kalau skincare iya gitu. Terus selain menyimpan makanan minuman, canang biasanya.
1: Oh, nah.
0: Ya kan mau enggak mau ya, itu kan
1: kulkas
0: itu dialihfungsikan untuk menyimpan canang, buah dan juga banten-banten lainnya kadang kalau misalnya.
1: Aku jadi ingat story temanku itu waktu deket-deket Rainan itu dia foto kan, dia post di close friend-nya. Itu isinya canang tok.
0: Iya.
1: Canang tok.
0: Kulkas itu sudah beralih fungsi jadi tempat penyimpanan makan, jadi tempat penyimpanan canang ya.
1: Bisa.
0: Makasih.
1: Atau mungkin kayak bapakku tuh dia tuh? Suka aja buka-buka kulkas tanpa alasan yang jelas.
0: Oh gitu.
1: Dibuka aja.
0: Random aja gitu.
1: Random banget.
0: Oh alah.
1: Random, serandom itu. Ya gitu sih kalau kita sahabat Pina Vem.
0: Iya.
1: Kalau menurut Anda nih, apa sih manfaat kulkas selain untuk menyimpan makanan? Kalau misalnya ada, boleh yuk sambil request lagu temen kita sampai di jam 8 malam.
0: Betul.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter X juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salamnya, minifotnya juga jangan lupa.
0: Kita temenin sampai nanti di jam 8 malam ya.
2: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, dua pelajar Z dan M masing-masing berusia 16 tahun yang kedapatan melakukan dugaan pembakaran lahan kosong di Belitung Timur. Bangka Belitung telah ditangkap kepolisian. Aksi kedua pelajar itu terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial.
0: Sementara itu, Sahabat Penguin FM, jajak pendapat Kyodo News yang rilis pada hari Minggu menunjukkan 71% responden khawatir terhadap kesehatan fiskal Jepang setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi memutuskan untuk sementara menurunkan pajak konsumsi atas bahan makanan guna meredam inflasi.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Dengan FMRC Music Station.
1: Oke, kamu jadi diri sendiri.
0: Selamat sore sahabat Gura FM yang sudah menyapa kita.
1: Yes,
0: terima kasih sekali. Loh sudah rame ya. Kita lagi ngobrolin tentang kulkas.
1: Yang dingin-dingin.
0: Betul sekali. Selain memang manfaatnya untuk mendinginkan, biasanya Anda gunakan kulkas untuk apa? Ya,
1: betul.
0: Kegunaan lainnya mungkin ada yang digunakan untuk menyimpan baju kali kan.
1: Bisa?
0: Iya kan nggak tahu.
1: Aduh tadi
0: kan.
1: Aku melihat sesuatu di
0: apa
1: itu
0: tuh?
1: Tapi nggak jadi deh.
0: Apaan?
1: Nggak mau nanti ya.
0: Ih dasar Dinda mah gitu mah ya orangnya ya. Nah kalau Anda gimana dah?
1: Tadi tuh
0: apa
1: gini.
0: Tuh?
1: Aku kan scrolling. Nah ada rice cooker.
0: Oke. Okay.
1: Dimasukin apa?
0: Apa?
1: Dimasukin sem.
0: Oh ya?
1: Biar apa? Biar kering.
0: Ya nggak apa-apa, mungkin dia nggak punya setrikaan kali, Din.
1: Iya sih.
0: Ya kan? Atau mungkin cuaca lagi hujan terus.
1: Iya benar sih.
0: Salah satu solusi yang terbaik, ya kan?
1: Iya, itu bisa jadi ide menarik loh.
0: Iya. Ya atur aja deh sendiri ya.
1: Atur
0: Anda
1: lah.
0: Yang pakein nanti ya.
1: Ya
0: kalau
1: gitu
0: ngerasa
1: lah,
0: agak anget atau panas atau tiba-tiba bolong, ya udahlah ya. Gak tanggung aku.
1: Ya pokoknya kalau tadi rice cooker yang ini kulkas ya.
0: Iya kulkas.
1: Apa sih yang Anda simpen selain makanan gitu sama Queen FM? Kalau yes, Abram biasanya skincare gitu.
0: Skincare biasanya. Iya bener.
1: Pakai ngadem atau
0: iya,
1: apa.
0: Iya betul.
1: Boleh cerita.
0: Yes.
1: Ini udah ada yang bergabung.
0: Ada Kak Giri Mahendra selama sore. Ini request lagunya Charlie Puth, Meghan Trainor, ya Marvin Gaye. Ini ditunggu lagunya ya.
1: Oke
0: okay.
1: Terus ada Gus Bawo.
0: Halo.
1: Lagunya Marion Jola Rayu katanya.
0: Oke okay.
1: Manfaat kulkas selain menyimpan makanan adalah menyimpan canang dong atau banten.
0: Oh gitu, baiklah ya, ya,
1: baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Ada Mbok Rom, selamat sore. Kalau Mbok Rom, request lagunya Jamaica Bambam. Kalau Mbok Rom ya, kulkas ya dipakai simpan canang juga dong. Obat-obatan juga katanya. Canang isi canang aja sih, jarang isi makanan katanya. Berarti kamu beli kulkas untuk apa Mbok Rom? Jangan-jangan mesin cucimu isi makanan lagi.
1: Mutar.
0: Iya kan siapa tahu. Wah kulkasku penuh, ada mesin cuci, pakai aja di situ gitu kan. Iya siapa tahu
1: Mbok Rom,
0: kan.
1: Klarif Mbok Rom.
0: Tolong Mbok Rom, klarifikasi sekarang juga ya.
1: Terus ada Bu Wayan Widiyati.
0: Halo Bu Wayan.
1: Sore Kak Bram dan Kak Dinda. Dia mengui panas cetar katanya
0: ya kan?
1: Sudah sore tapi matahari masih terik banget. Iya bener lagi
0: ya.
1: Ikutan Minfood katanya, kulkasku fungsinya kebanyakan buat nyimpen canang, bunga plus alat banten katanya.
0: Okay.
1: Kalau makanan jarang-jarang, soalnya rumah deket pasar Mengui, jadi tiap hari ke pasar.
0: Oh.
1: Jadi jarang nyimpen makanan katanya. Lagunya saya kira yang Dai katanya.
0: Okay.
1: Salamnya buat semuanya sahabat.
0: Siap, ditunggu ya. Yang lainnya kita tunggu loh ya, requestan Anda sekarang juga sambil cerita yuk.
1: Yes, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavem Bali, Twitternya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya mini vote-nya juga jangan lupa. Weather
0: forecast. Weather forecast. Nah, silakan.
1: Tadi panas cetar, di sini juga panas.
0: Panas banget, benar.
1: Panas banget nih kalau dilihat di wonderground.com
0: ya.
1: Itu suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Untuk kemungkinan hujannya di angka 7%. Terus untuk kecepatan anginnya 15 sampai 30 km per jam. UV indeksnya tinggi 11 ya.
0: Okay.
1: Jadi keluar pakai sunscreen.
0: Betul.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Cool menciptakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.
1: If

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti.

0: dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Buna FM, your music station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Shakira, Burna Boy, sahabat Buna FM, yuk dai. Ini spesial Mbak buat Mbak Wayan, lagumu udah ya.
1: Thank you ya.
0: Dai. Daya.
1: Bukan dada gitu. Ya, dai.
0: Oh, dai, baiklah. Ya.
1: Yes,
0: sudah di jam 5 sore aja, gak kerasa. Karena 3 jam lagi ntar kita mau pulang. Masih
1: betul.
0: Lama sih.
1: Masih lama, masih 3
0: 3 jam, iya. Kurang lebih 3 jam lagi.
1: Yes,
0: ya. Sambil request lagu favorit boleh ya, Din ya. Kasih tahu kita langsung di mana, Din.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @pinginfmbali. Twitter @radiopinfm dengan formatnya nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa. Karena kita lagi ngomongin kalau semisal kulkas Anda itu kan biasa ditaruh makanan ya secara normalnya ya.
0: Normalnya guys.
1: Tapi apa sih manfaat kulkas selain menaruh makanan, sahabat Pink FM? Boleh dong cerita-ceritanya.
0: Coba-coba, siapa tahu ada keabsurdan yang Anda lakukan ya kan. Emergency, naruh apa gitu. Ada juga loh, aku pernah ada yang naruh ini apa handuk kecil gitu loh, Din, untuk kompres.
1: Oh iya benar.
0: Kan bisa juga kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kalau ada emergency butuh kompres,
1: ya langsung
0: taruh
1: gitu.
0: Handuk kayak gitu. Kalau Anda gimana? Tadi ada yang bilang canang juga. Terus ada yang bilang apa tadi ya lagi ya?
1: Canang sih mostly.
0: Canang ya kebanyakannya
1: Banten
0: ya.
1: Banten.
0: Iya, oh bener Banten. Agak gede ya.
1: Mungkin sama, banyak penjati yang kecil tuh gak sih?
0: Oh iya bisa. Oke. Ada Abah Waisel sama sore sudah menyapa. Sukma, terima kasih. Ini Sukma kalau katanya dia sih pakai nyimpan canang sih. Biasanya kalau di kulkas, manfaat lainnya ya.
1: Oke
0: deh, ada siapa
1: lagi?
0: Thank you, Din?
1: Terus ada Mbak Ratna. Katanya requestnya yang smile. Ikutan mini food, manfaat kulkas selain nyimpan makanan adalah sebagai indikator uang belanja masih atau enggak.
0: Oh baik.
1: Wow.
0: Ternyata ya Sultan satu ini guys beda.
1: Kalau kulkas penuh uang belanjaan aman.
0: Oh,
1: kalau udah
0: gitu.
1: Mulai kosong-kosong, stok kosong, tanda Pak Sur harus segera TF.
0: Oh gitu.
1: Oh
0: gitu. Berarti kulkasmu adalah asetmu ya Mbak ya. Ketika kulkasmu kosong, asetmu sudah mulai menipis. Pak Sur harus segera transfer.
1: Oh ada maknanya.
0: Ada gitu kalau Mbak Ratna sih ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada Kakak Putu Adi. Suaraku serak loh Kak Putu.
1: Iya tadi.
0: Ih dasar ya.
1: Tapi udah mendingan sih sekarang.
0: Udah mendingan, seriusan. Aku ngerasa kayak gak enak banget, sumpah.
1: Tapi mending sih dari yang kemarin ya.
0: Oh iya gitu ya.
1: Kemarin berat banget.
0: Ini emang begini nih, ya ampun. Kemarin tuh lebih parah lagi, seriusan. Baru pulang kemarin, abis nge-MC itu ya. Aduh ya ampun, kayak gak bisa ngomong, seriusan.
1: Sakit gak sih, aduh.
0: Lebih ya sakit, abis itu kayak perih banget gitu.
1: Iya sih.
0: Gitu lah ya.
1: Cuman waktu nge-MC gimana, teriak-teriak?
0: Teriak sambil
1: sakit.
0: Batu. Hah? Enggak sih.
1: Karena happy ya, seru.
0: Happy lo ngelihat orang lari itu kayak lari kamu subuh-subuh. Salah satunya ini kamu tuh, dia ikutan lari, dia ikutan half marathon. Dia ikutan half marathon.
1: Berapa gini? Berapa?
0: Ada 4 kategori. Yang full marathon tuh 42 km. Bayangin ya 42 km itu kemana
1: kayak,
0: ya?
1: Kayak gini.
0: Sampai ke Buleleng kayak itu ya.
1: Iya
0: kan?
1: Terus Buleleng 62-an.
0: Iya. Terus habis itu yang half marathon nih Kak Putu nih 21 kilo.
1: Itu dari mana ke mana sih?
0: itu dari bypass itu sampai ke Gianyar, kayak Gianyar perbatasan tuh balik lagi ke gitu. Bayangin
1: terus,
0: 21. Terus ada yang 10 km juga gitu. Kemarin Kak Putu ikut yang 21 half marathon.
1: Kakinya aman kan? Aman dong, udah atlet ya.
0: Kalau saya sih ya cukup meneriakkan semangat.
1: Wow,
0: gitu. Lari tentu tidak saya.
1: Ternyata ya. Dirinya serak.
0: Iya, saya serak. Tidak mungkin saya ikut lari yang ada ya. Gitu.
1: Oke, okay, next.
0: Iya deh. Kalau Kak Putu katanya kulkas sih manfaat lainnya adalah untuk isi canang sama bunga katanya.
1: Oh,
0: baiklah.
1: Okay.
0: Iya deh. Ada siapa lagi?
1: Ada Budai. Katanya Bruno Mars still. Kalau Budai ikutan mini vote untuk nyimpan sirup obat batuk sama lulur dong. Thank you.
0: Luluran, baiklah.
1: Ini congratulation katanya.
0: Untuk siapa?
1: Untuk Kak Sagung Putri.
0: Oh.
1: Baru beli Vespa.
0: Oh, gils. Mantap banget. Woo! Beli Vespa. Mau dong dibonceng.
1: Mau dong.
0: Budayu, ayo Budayu.
1: Mau bonceng.
0: Asik. Udah baca nongki-nongki sama sore. Requestnya adalah Papa Ute. Fungsi kulkas selain nyimpan makanan, itu biasanya nyimpan obat-obatan sama skincare. Terus abis itu nyimpan makanan anabul. Ah? Oh iya? Masa dog food kamu taruh di situ Mbak Panca? Aku gak pernah sih. Kadang juga dibuka tanpa alasan. Pingin aja buka kulkas, padahal tahu isinya cuma itu-itu aja katanya. Salah satu fosil yang Mbak Panca simpen ya, nih ya. Fun fact ya guys, ini aku gak tahu ini ya, bentuknya kura-kura. Ini jajan, disimpan sudah lebih dari 4 tahun mbak. Buang.
1: Buang? Itu apa? Penghuni kulkas?
0: Gak tahu, jimat kayak Edin. Itu warnanya emang beneran hijau apa udah lumutan sih? Ih, jorok ih.
1: Iya, ini zoom-zoom tuh kayak
0: jorok ih. Buang mbak panca, astaga Tuhan.
1: 4 tahun loh.
0: Apa gak bau?
1: Ih. 2022
0: 4 tahun guys, 2022 loh ini.
1: Mih
0: emang hijau seriusan, bukan busuk kan? Ih, jorok ih.
1: Gak bau, ah? Itu apa sih kue?
0: Itu apa? Sabun.
1: Kue dari apa?
0: Sabun, kue, apa? Plastisin, batu. Apa anak penyu beneran kamu simpen?
1: Emang sekarang dibuang tuh Mbak Panca atau ditaruh balik lagi?
0: Buang Mbak Panca, iya ya ampun
1: buang,
0: ngapain
1: buang,
0: sih?
1: Buang, buang, buang.
0: Mendingan kamu simpennya emang mainan beneran itu loh daripada makanan kue dari tepung.
1: Iya buang. Sih.
0: Buang Yolas ya. Agak kurang kerjaan ibu satu ini. Aduh.
1: Morom.
0: Morom kenapa?
1: Morom nih. Kenapa nih?
0: Kenapa dia tuh?
1: Udah ya tadi.
0: Udah, Morom okay. Udah. Dia Morom lagi ngomel-ngomel aja. Asar.
1: Panjang kali Morom.
0: Sabar ya nanti kita sabar aja ya. Nanti kita baca curhatnya ya.
1: Ada Gustu.
0: Halo.
1: Kalau Gustu itu menyimpan canang memperpanjang umur baterai dan menyimpan botol kaca isi air.
0: Hah? Oh,
1: memperpanjang umur baterai? Bisa oh, iya? Ya?
0: Masa ya? Aku baru tahu loh. Kamu nyimpan baterai. Baterai kalau udah habis waktunya buang aja, Gus, jangan disimpan. Astaga. Kamu simpan baterai.
1: Bisa panjang umur gitu.
0: Enggak tahu aku juga.
1: Ngerti deh.
0: Handphonemu coba sembuh gitu kan siapa tahu baterainya awet. Botol kaca isi air.
1: Oh, itu kayak biar dingin enggak sih?
0: Oh, air dingin gitu maksudnya. Tapi fun fact janganlah nyimpan yang kaca, guys. Nanti takutnya pecah.
1: Benar.
0: Iya kan? Suhu di suhu tertentu tuh tiba-tiba dia pecah nanti bener, daripada bener. Nanti enggak bisa keminum airnya kan?
1: Oh, iya sih.
0: Pakai botol, pakai tumbler aja, jangan yang kaca sih. Ada Betty Richardson ngapain? Lagunya tadi Bang Bang udah aku udah tahu tuh. Pasti kamu mau request itu kan? Aku udah putar duluan. Requestnya katanya gurun hujan katanya. Baiklah biar karaoke, hati-hati di jalan. Mau kemana sih sore hari ini? Gak kemana jelas banget Bet. Deh
1: Bye.
0: Ada siapa
1: hati-hati
0: lagi?
1: Di jalan.
0: Iya benar. Ada siapa lagi? Udah semua ya?
1: Udah semua. Nih Gustu katanya requestnya gini.
0: Menghitung hari. Oke baik, ditunggu. Siap yang Sudin lainnya?
1: Sudin semua.
0: Silakan.
1: Yuk yang mau gabung request lagu sambilan ikutan mini vote ya. Kalau misalnya punya kulkas, apa sih manfaat bagi Anda selain menyimpan makanan
0: ya.
1: Bisa langsung cerita ke kita sambil request lagunya. Kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Betul.
1: Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Betul banget, jangan lupa untuk formatnya ketik nama Anda spasi usia spasi request lagu salam-salam dan juga mini vote-nya.

0: Siapa coba yang bilang kalau misalnya mau menikmati cita rasa Tokyo, Jepang nih harus jauh-jauh ke Jepang ya kan, Din?
1: Nah, lewat 60 Seconds to Tokyo, Kus Vibe Dewi Sri Bali menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura.
0: Ih, seru banget ya, nikmati gurihnya menchi chicken katsu, ada juga manisnya lembutnya kuromitsu matcha puff, lalu dilengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler.
1: Dan itu baru sebagian sih sebenarnya ya, karena masih banyak banget pilihan menu lightnya yang siap jadi favorit barumu.
0: Yes, 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai dengan 31 Desember 2026 dan ajak orang tersayang dan juga nikmati Tokyo Vibes di Gerald Shio Restaurant Quest Vibe Dewi Sri di Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta.
1: Untuk info dan reservasi, follow Instagram @questvibe.dewisriweli atau kunjungi questvibe.dewisri.com.

0: traffic light, traffic light.
1: Coba kita lihat untuk kondisi lalu lintas di Kota Denpasar dan sekitarnya di hari Senin ini ya, Din ya. Yes. Kita mau lihat dari Jalan Raya Dalung ini sudah mulai padat sekali. Ini sampai dengan di Simpang Bangsal. Kemudian di Jalan Raya Padang Luwih sepanjang jalannya ini ramai lancar aja. Nah, ketemu dengan pertigaan Dalung Permai, ini sudah mulai macet dua arah ke arah selatan sampai dengan di Simpang Kerobokan dengan Gatsubara. Terus di Simpang Panjingnya terpantau padat juga. Di Tibung Sarinya ini sudah mulai macet dari simpang jalan Kebo Iwo Utara sampai dengan di simpang Gatsubara di Megdi Gatsubarat ya. Ini macetnya dua arah. Kemudian di simpang jalan Gunung Andakasengi terpantau ramai aja. Simpang Bulu Indah dengan Kargo Perma juga cukup padat sore hari ini. Di simpang jalan Gunung Galunggung ramai aja, ke arah utara juga terpantau ramai lancar. Terus di simpang Ubung terpantau padat ya dari arah barat. Kemudian dari arah selatannya juga cukup padat sore hari ini. Di simpang Apatyani dengan Gatsu Tengah ini terpantau macet juga dari depan Taman Kota Lumintang. Terus ke arah utara di simpang Ken Arok dengan Apatyani Utara juga cukup padat sore hari ini. Di simpang Nangka ini padatnya dari arah Nangka Utara. Di Jalan Kemuda simpang dengan Antasura juga cukup padat. Di Suli ini seperempat jalannya macet ya ke arah utara. Terus habis itu di simpang Kenyeri dari Tanah Sol sudah mulai padat satu arah. Kemudian di depan Living World juga terpantau padat sekali. Di simpang jalan Sulatri Trengguli juga cukup padat. Di arah utaranya ramai aja. Simpang Topati Supratman ini terpantau padat juga. Di Jalan WR Supratman ini sudah mulai padat dari simpang Jalan Katrangan sampai dengan di simpang Waribang. Di titik Bandar sudah mulai macet juga sampai dengan simpang Padanggalak. Arah selatannya yang menuju ke simpang Sanur ini macet satu arah. Terus Bundaran Renon ramai. Simpang Hang Tua dengan Sedang Malam juga cukup padat sore hari ini.
2: Oke.
1: Silakan Dinda.
2: Terus di simpang Jalan Gunung Agung sahabat Kumin FM dengan Jalan Tangkuban Perahu itu terpantau cukup aja ya. Ada kemacetan di area Jalan Gunung Andekase, itu padat sekali sahabat Pin FM. Terus di simpang Bulu Indah dan Jalan Gunung Agung itu terpantau padat juga dua arah ya. Lalu ke arah Jalan Buana ya, Buana Permata Hijau, Jalan Gunung Gede juga terpantau padat sahabat Pin FM. Ke arah Jalan Buana Raya, Buana Kubu juga terpantau padat sore hari ini sahabat Pin FM. Terus kita ke arah Jalan Tuku Marbarat dengan Jalan Mahendra Data juga di simpang itu juga terpantau padat sahabat Pin FM. Terus kita ke arah Jalan Gunung Soputan. Gunung Soputan dua arah nih macetnya sahabat Pin FM, merah sekali.
1: Mantap.
2: Terus Jalan Kebaksari juga terpantau padat. Keluar itu ke Imam Bonjol juga wow panjang sekali ya.
1: Panjang banget guys, beneran.
2: Ini panjang banget, ini merah sekali.
1: Astaga.
2: Jalan Akula juga padat, terus Jalan Pulau Galang ini juga terpantau padat sahabat Pin FM ya, karena mungkin udah pulang jam pulang ya.
1: Pulang kerja, iya benar ya, dari kerja. Jam 6 sih.
2: Betul, ya. Terus ke arah Jalan Pulau Galang, Jalan Pulau Kepaun juga terpantau padat. Di area Taman Pancing itu juga terpantau padat sahabat Pin FM. Terus Pulau Bungin, Jalan Raya Pemogan itu juga terpantau padat sahabat Pin FM. Terus kita ke arah Jalan Pulau Bangka ke Pulau Bungin ini juga terpantau padat juga ya.
1: Iya.
2: Di area Jalan Raya Sesetan di Jalan Tukat Yeh Biyu ini juga terpantau padat sahabat Pin FM. Terus ke area Jalan Pulau Buton ini juga padat ke Watu Renggong ini aman aja sahabat Pin FM. Terus yang padat itu dari Watu Renggong ke Sudirman itu juga terpantau cukup padat. Terus area Mana lagi? Kita ke area Jalan Sudirman. Ini juga terpantau padat dari Dewi Sartika ke Diponegoro juga terpantau cukup aja sahabat Pin FM. Jalan Pulau Batam juga terpantau cukup padat. Lalu kita ke Jalan Maluku ini padat. Terus di Jalan Sumatera Hasanuddin ya. Ini juga terpantau cukup padat sahabat Pin FM dari segala arahnya nih, dari Sumatera, Jalan Ponegoro, dari Hasanuddin juga terpantau padat. Terus Beliton padat juga. Ini Jalan Udayana juga terpantau di beberapa titiknya aja ada kepadatan.
1: Nih ya? Lanjut di simpang Jalan Tirtanadi terpantau padat juga. Di simpang Pemelisan juga sudah mulai macet. Simpang Sanggaran nih macet dari arah Pemelisan ya, ini macetnya dua arah. Kemudian dari arah Kuta Ini macetnya ya dari Bali Orchid Spa dari arah Kuta ya. Ini satu arah macetnya panjang banget sampai dengan simpang Sangga Pesanggaran. Jalan Ponogoro menuju dan juga ke arah Jalan Raya Sesetan juga macet dua arah. Jalan Raya Sesetan simpang Sedekarinya padat, simpang Dukusarinya juga cukup padat sore hari ini, simpang Pulau Selus juga padat banget, simpang Pulau Buton juga cukup padat, waktu renggongnya ramai, simpang Jalan Tukat Balian Tukat Bilok juga terpantau padat, Jalan Pemuda Tukat Yaya juga padat sekali. Udah semua ya.
2: Semua ya.
1: Hati-hati
2: ya
1: di jalan deh kalau gitu.
2: Iya, jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Milih yang nyaman aja, udah yang nyaman dan ada di urutan teratas.
1: Okay.
0: Pakaiannya atau celananya ya gitu. Oh yang ini deh atau oh yang ini deh gitu. Pokoknya paling atas dari tumpukan itu. Tapi kalau misalnya ada kayak misalnya undangan atau mungkin ada acara tertentu, aku akan siapkan jauh-jauh hari, paling nggak 2 hari sebelum acara tuh aku udah siapin. Jadi biar nggak nanti ih ini cocok nggak ya? Oh ini cocok ya gitu. Aku biar akan
1: bingung itu ngabisin waktu itu.
0: Iya, ngabisin waktu itu karena aku tahu kalau pas hari H pasti aku juga akan lama untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
1: Iya benar.
0: Iya kalau
1: harus
0: gitu.
1: Well prepared.
0: Iya benar. Jadi makanya untuk kayak baju ya emang bisa disiapkan beberapa hari sebelumnya. Aku ada siapkan dulu. Gitu udah aku gantung, udah aku masukin apa sih ada namanya tempat wardrobe untuk yang tempat baju itu. Cover jas gitu dah. Itu aku udah selipin di situ. Jadi aku tinggal bawa aja gitu.
1: Yang digantung tuh ya.
0: Yang daerah tadi itu. Itu aku udah siapin di situ biasanya udah diserika, udah rapi, udah wangi, tinggal pakai gitu. Jadi pertimbangan utama biasa untuk milih pakaian yang digunakan tergantung jenis acara sih kalau aku ya. Kalau Dinda?
1: Kalau aku tergantung kain jujur.
0: Oh lebih karena, ke tergantung kain.
1: Tergantung kain karena kalau misalnya kain ada beberapa kain yang dia nggak gampang nyerap keringat jadi bau.
0: Padahal oh, iya bener.
1: Kita udah berusaha pakai parfum, berusaha pakai deodoran gitu karena nggak mampu menyerap keringat ya jadi
0: bau ya.
1: Bau dia.
0: Apek ya.
1: Itu nggak
0: bikin
1: nggak pede dong.
0: Oh jadinya. Gitu ya benar sih.
1: Mikir-mikir sih untuk apa kain ya karena kadang kain yang salah tuh juga bikin gampang lecek.
0: Iya ya benar.
1: Kan? Kalau udah disetrika duduk dikit lecek.
0: Ini lo baju baru ya guys, belum apa-apa udah lecek aja. Aku paling males kalau udah milih atau beli baju yang kayak gitu jenis kainnya. Aku
1: makanya
0: akan tidak prioritaskan itu walaupun itu bentuknya bagus atau mungkin brandnya oke ya.
1: Yes.
0: Aku tidak akan milih walaupun itu brandnya oke. Aku tidak akan pilih sih.
1: Bener.
0: Itu kalau kita sahabat Kuna FM. Jadi kalau Anda gimana? Ada nggak sih pertimbangan utama saat Anda memilih pakaian yang dikenakan?
1: Yes, kalau Anda ada cerita atau ada pengalaman yang mirip kasus lagu juga boleh ya. Langsung
0: kirim aja
1: ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Apa sih pertimbangan utama Anda saat memilih pakaian yang akan digunakan? Cerita yuk. Kalau ini tidak memilih menimbang karena emang katanya sudah akan dikabarkan.
1: Katanya.
0: Katanya ya sahabat Kuna FM. Jadi ada satu artikel kita kutip dari detik.com. Ini penonton dari hari pertama Lala Fest ini dibuat geger Din ya.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi ini bukan sekedar penampilan galau dari Kodalan yang kita udah tahu sukses bikin semua tuh tercengang ya kan. Tapi ada satu kejutan yang sangat manis yang unexpected banget terpampang di layar raksasa. Jadi di layar panggung itu ya Din ya mendadak kan menampilkan sebuah kalimat manis yang bertuliskan "It's so easy to see you fall in love at Lala Lala Januari 2027.
1: Tuh heboh tuh karena kalimat itu ya. Kalimat itu cumotan langsung loh dari kalau misalnya sahabat pengen FM ngeh ya, dari lirik hits milik solois ternama asal Inggris. Siapakah dia?
0: Siapa?
1: Olivia Dean yang berjudul So Easy to Fall in Love.
0: Asik.
1: Nah, sontak aja misteri di panggung Karma Stage ini langsung memicu spekulasi liar di kalangan para penonton ya.
0: Apakah ini
1: kode keras kalau pelantun Olivia Dean bakal dibo yang ke Jakarta buat gelaran event Lala Fest selanjutnya pada Januari 2027. Karena meski pihak penyelenggara belum memberikan konfirmasi resmi mengenai lini masa depan
0: belum resminya,
1: ya.
0: Din ya.
1: Belum resmi. Jadi visual yang dipajang dengan jelas di Karma Stage sudah berhasil bikin para penggemar hype parah.
0: Banget sih. Ini udah kode keras banget sih kalau udah ada liriknya kayak gini pasti si Olivia Dean bakalan hadir di Lala Fest 2027 ya. Kita tunggu aja.
1: Tunggu aja.
0: Semoga beneran hadir ya guys.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Hello, para pecinta K-drama. Waktunya Anda duduk anteng nih, karena Betty Richardson sudah siapkan drama yang memulai season keduanya di 7 Agustus lalu. Melanjutkan aksi Jin Isu menumpas kejahatan bersama atasan barunya, This is Flags X Cops Season 2. Jin Isu yang diperankan An Bo Hyun, pewaris cebol generasi ketiga yang awalnya hanya dalam tanda kutip terjun payung menjadi detektif, kini kembali ke unit kejahatan kekerasan 1 setelah resmi menamatkan pelatihan di Akademi Kepolisian. Kehadirannya kali ini bertepatan dengan penunjukan Yu Hyera diperankan Jong Eun Jae, mantan ace tim kontra terorisme yang terkenal disiplin dan keras sebagai pemimpin baru unit tersebut. Yu Hyera bukan sosok asing bagi Jin Isu karena dia adalah instruktur iblis yang dulu membuat hari-hari Akademi Isu penuh tekanan. Pertemuan kembali mereka menyalakan dinamika baru, yaitu benturan karakter antara detektif kaya nan bebas dengan atasan tegas penuh aturan. Flags X Cops Season 2 merupakan drama Korea yang digarap oleh sutradara Kim Jae-hong dan penulis Kim Bada. Serial action thriller ini bakal melanjutkan kisah pada musim pertamanya yang tayang di tahun 2024. Flags X Cops Season 2 memiliki total 14 episode dan bisa Anda saksikan di Disney Plus. Sekarang dengerin soundtracknya yuk dari DPR Ian dengan No Mercy.

sukses dengan single Let Her Go di tahun 2012, Strangers comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crow Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Strangers yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Haleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduseri karya-karya Strangers lainnya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Coba sudah ada yang ngasih spill enggak sih berdasarkan apa mereka memilih baju yang dipakai? Siapa tuh Din? Coba bacakan.
2: Pertama ada Mbok Rom. Kalau kata Mbok Rom sih katanya tergantung warna kulit dong.
1: Oh gitu.
2: Iya sih, apa sih namanya yang kayak cek-cek yang ngelihat kecocokan warna kulit dengan pakaian-pakaian tuh sih. Color apa gitu namanya?
1: Color apa?
2: Apa sih namanya? Ada loh sekarang
1: namanya
2: kayak gitu. Itu bayar,
1: oh, gitu.
2: Kayak konsul gitu.
1: Pakai aplikasi?
2: Enggak, jadi ada orangnya langsung.
1: Oh gitu.
2: Kayak ada mentornya gitu loh untuk ngasih tahu nih kamu tuh cocok warna apa, baju-bajunya.
1: Oh baik.
2: Biar kulitnya kelihatan bersih kayak gitu. Apa sih namanya?
1: Oh gitu, aku baru tahu juga sih.
2: Ah lupa deh namanya, nanti kalau misalnya ada yang inget, tolong dong kasih tahu.
1: Tuh kasih tahu
2: banget. Gitu.
1: Aku nggak tahu jujur li, aku beneran nggak tahu.
2: Waktu ini sempat beberapa kali tren gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah coba deh.
1: Sangat membantu ya guys.
2: Sangat membantu.
1: Terima kasih loh ya. Ada Juni Nati, kalau Mbak Jujan sih katanya lebih ke nyaman aja buat dipakai katanya sih. Terima kasih loh ya.
2: Thank you. Terus ada Abah Waisel kata tergantung model dan juga warnanya. Biar ngepas gitu ya. Warnanya biar sesuai sama warna kulit.
1: Oke, baik.
2: Modelnya yang kayak gimana tuh?
1: Iya, model yang kayak gimana? Harus yang kan banyak tipikal model sih ya. Kalau Gus Bawa sih biasanya pertimbangan berdasarkan warna, ukuran baju, bersih. Hah? Emang bajumu ada yang enggak bersih, Gus? Bersih dan juga model pakainya yang pas katanya. Baiklah, terima kasih.
2: Oke, terus ada juga siapa lagi?
1: Budayu Asriani.
2: Okay, pertimbangan saat pilih pakaian yaitu pertama kenyamanan pakaian saat dipakai dan juga bergerak. Kalau yang kedua dalam memilih warna pakaian yang sesuai dengan acara yang kita hadiri, itu sih intinya sesuai dan gak norak katanya.
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau Gustu lebih ke bahan dulu, bahannya nyaman atau enggak, habis itu sesuai dengan acaranya atau mungkin sesuai dengan cuacanya juga, sama warna kalau dia sih. Terima kasih loh Gustu. Ada siapa lagi?
2: Terus juga ada Kak Adi Hendrawan. Warna hitam sama desain ada nuansa rock and roll-nya gitu aja.
1: Oh, si paling harus ya.
2: Rock and roll.
1: Hatinya Hello Kitty. Ada siapa lagi Din? Udah semua ya?
2: Ada,
1: udah semua. Baiklah.
2: Yuk,
1: kita masih tungguin lo ya. Silakan.
2: Betul. Apa pertimbangan utama Anda saat memilih pakaian yang dikenakan? Kalau misalnya ada boleh cerita kirim ke WhatsApp Telegram 08113939494. Instagram Facebook-nya di @pinginfm Bali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
1: Apa sih pertimbangan Anda ketika Anda memilih pakaian tertentu untuk digunakan? Cerita yuk.

0: sudah ngerasa mulai penat, coba dihapus ya penatnya, lepaskan saja. Di malam hari bersama dengan Moonlight Kitchen and Bar dengan promo special all you can drink. Ini hanya Rp250.000 plus loh ya.
1: Wow, nikmati pilihan minuman sepuasnya setiap minggu hingga Rabu ya, pukul 8 sampai 10 Wita. Yes. Sambil menikmati suasana rooftop dan pemandangan Seminyak yang memukau tentunya.
0: Ya, reservasi sekarang juga langsung di 0852 1111 3232.
1: Moonlight Kitchen and Bar, where great nights begin.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Terima kasih yang udah ikutan Obre.
2: Yes.
1: Ya, masih ada yang ikutan gak sih, Din? Udah semua ya?
2: Udah semua
1: ya. Jadi banyak nih berbagai macam pertimbangan yang sahabat Queen FM udah sharing juga ketika memilih pakaian untuk yang dipakai. Dan kita bakal intip nih tanda-tanda orang cerdas. Orang
2: dari
1: cerdas
2: kemarin, kita kayak ya kan? Melihat sesuatu itu ada kaitannya sama diri sendiri.
1: Iya
2: ya?
1: Benar, jadi kita akan melihat dari gerak-gerik Anda melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih orang cerdas itu membeli baju, jadi gak asal ikut-ikutan tren atau FOMO doang ya.
2: Yes.
1: Walaupun memiliki tingkat IQ yang cukup tinggi ya, atau mungkin IQ kan kadang dipakai untuk tolak

0: Brightness susah sekali namanya, hingga mendiang Steve Jobs. Oh, aku tahu ini. Yang setia dengan seragam harian mereka. Mereka tuh lebih memilih tampilan minimalis ketimbang busana yang terlalu mencolok dan berlebihan. Meski begitu, bukan berarti pilihan baju mereka membosankan ya. Enggak sama sekali, karena orang-orang cerdas ini justru menganggap investasi pada pakaian berkualitas sebagai hal penting demi membangun citra diri yang kuat, katanya.
1: Jadi mereka suka yang lebih simpel gitu aja ya, tapi tetap berkelas. Yang selanjutnya, ini entah itu setelan jas berpotongan pas atau mungkin perhiasan berdesain abadi atau mungkin timeless, ini mereka yang ber-IQ tinggi tidak ragu untuk merogoh kocek untuk barang mode yang tidak lekang oleh waktu alias long lasting ya. Jadi gak ada istilahnya ketinggalan zaman gitu loh, Din.
0: Betul.
1: Kalau dipakai apa aja selalu gitu ya. Aman, nyaman gitu ya. Jadi dibanding sekedar mengejar tren musiman, mereka orang-orang yang ber-IQ tinggi ini lebih mengutamakan perpaduan antara estetika dan juga fungsi praktisnya. Okay. Jadi pilihan ini secara gak langsung ini menunjukkan kemampuan mereka dalam memperhitungkan pengeluaran jangka panjang dan juga perputaran tren mode. Jadi mereka tuh suka berpakaian bergaya klasik. Seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Oke, terus sebuah survei pasar gaya hidup yang dilakukan oleh Unbon menunjukkan bahwa mayoritas orang, sekitar 81% ya, menempatkan kenyamanan sebagai prioritas utama saat berpakaian. Dan ini mengalahkan faktor harga maupun tren. Individu yang ber-IQ tinggi umumnya lebih memilih mengenakan sweater longgar atau setelan olahraga yang nyaman daripada memaksakan diri memakai celana jean ketat yang membatasi ruang gerak. Karena bagi mereka, pakaian yang gak nyaman itu cuman akan memecah konsentrasi dan mengganggu fokus kerja mereka, katanya.
1: Oh, seperti itu. Yang selanjutnya, buat Anda yang suka menggunakan warna-warna netral, berbahagialah ya. Jadi orang-orang dengan kecerdasan tinggi kayak kita ya, berarti jadi orang-orang dengan kecerdasan tinggi ini disinyalir lebih nyaman menggunakan pakaian dengan warna netral atau mute tones aja. Pilihan warna seperti hitam, abu-abu, putih sampai dengan krem ya, ini dianggap mampu memancarkan kesan elegan, cerdas sekaligus tenang. Sebaliknya nih, warna-warnanya terlalu ngejreng dan juga mencolok itu justru dinilai bisa mengalihkan perhatian orang dari kapasitas diri mereka yang sebenarnya. Jadi kayak menutupi siapa sih jati diri Anda, kayak gitu guys.
0: Kok bisa sekarang maknain orang dari warna bajunya ya?
1: Iya, kalau aku sih tahu sih dari warna baju, emang dulu aku pernah baca ya di dia. Jadi orang-orang yang kayak old man ya, yang duitnya pisnya gede ya, ini orangnya cenderung yang kayak two-tone color aja, hitam putih doang. Atau mungkin warna earth tone yang coklat, keren, kayak gitu.
0: Jadi ini sambil doa gak sih?
1: Iya, afirmasi buat kita. Iya, afirmasi
0: kita
1: positif.
0: Buat kita berdua yang suka hitam putih.
1: Iya kan, jadi gak salah kalau kita milih warna yang netral aja guys. Fresh single on Penguin Alpha.

Musisi pop alternatif Justy Raka resmi merilis mini album perdananya, Hana, pada 14 Agustus 2026 melalui seluruh platform musik digital. Album yang berisi 5 lagu tersebut menjadi rangkuman perjalanan emosional yang dialami Justy Raka selama 6 tahun terakhir. Dalam album ini, Bodoh menjadi single utamanya. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang masih berharap hubungan yang telah berakhir dapat kembali terjalin. Nasa blues yang disisipkan dalam aransemen lagu ini memberikan warna berbeda dibandingkan lagu-lagu lain dalam mini album Justy Raka, sekaligus memperkuat emosi yang ingin disampaikan.

0: Instagram ya, Rusin Music Station.
1: Nah, mereka menjadi diri sendiri.
2: Diri sendiri.
0: Aduh, Isyana, iya, Isyana cantik banget sih Dewa. Emang ya. Eh kok lagu ini? Sebentar, mana
2: pengen
0: back soundnya?
2: Pengen ketemu ya kesini lagi Jidewo sama Mbak Desmar sama Isyana aja juga kesini.
0: Ya tunggu inilah, apa namanya, tunggu berbuah lagi ininya durannya Jidewo.
2: Ada duran juga ya?
0: Gak tahu aku, asal ngomong aja. Kemarin kan aku nanya kan, lagi masa apa di rumah gitu kan. Dia bilang, aku nanya gitu kan, tuh lagi gini sate mau naik ke rumah gitu dia bilang.
2: Saat itu juga tuh.
0: Gak tahu, saya lagi sibuk bekerja aja Dewa, gak bisa kalau aku lagi gak kerja. Kemarin aku samperin gitu ya. Gak asbun Jid, emang beneran kenyataannya seperti itu.
2: Tapi Jidewor emang banyak punya buah ya.
0: Iya bener, banyak dia juragan ini. Juragan buah dia guys. Pinter masak, suami istri, udah kece dah luar biasa.
2: Woo!
0: Yang masih mau record lagu favorit ya sama kita, sambil nontonin live kita di @pingwinfmbali.id di TikTok, silakan cus kasih tau kita ya.
2: Cus, kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Betul. Ya, Instagram Facebooknya di @pingwinfmbali, Twitter juga boleh di @radiopingwinfm ya.
0: Yes.
2: Kita lagi obre nih terkait apa pertimbangan utama Anda saat memilih pakaian yang dikenakan. Terus kita juga lagi membahas mini vote-nya terkait kulkas.
0: Kulkas guys.
2: Kulkas kan biasanya pakai nyimpan makanan nih, tapi apa sih manfaat lain yang Anda rasakan selain menyimpan makanan? Apakah menyimpan skincare?
0: Yes.
2: Apa mendinginkan baju?
0: Maaf. Biasanya manfaat lain kulkas tuh Anda gunakan sebagai apa selain untuk menyimpan makanan? Ada juga tadi yang bilang untuk menyimpan canang atau bunga kan?
2: Betul, Banten gitu.
0: Banten
2: ya.
0: Juga. Kita belum yang paling aneh sih Mbak Panca ya, dia menyimpan fosil dia.
2: 4 tahun loh. Itu 4 tahun nyimpen kue kecil.
0: Kue kecil bentuknya kura-kura disimpan gitu aja, enggak dimakan, enggak dibuang. 4 tahun.
2: 4 tahun.
0: 4 tahun gitu. Menyimpan stok semen ya kali Iko, kamu menyimpan stok semen di kulkas apa enggak jadi
2: batu
0: bangunan jadi di situ ya.
2: Beneran enggak sih nih?
0: Enggak tahu ah. Ada siapa yang baru ikutan Din di WhatsApp?
2: Ada,
0: siapa
2: kita buka
0: WhatsApp dulu ya. Siapa Cuj?
2: Dokter Tama.
0: Halo.
2: Dokter Tama ikutan mini food buka kulkas bukan karena lapar, tapi karena butuh inspirasi.
0: Oh
2: wow.
0: Gitu.
2: Kadang ide masak muncul setelah berdiri depan kulkas beberapa menit sambil bengong. Oke, terus ikutan gini juga. Apa obrenya
0: itu?
2: Katanya kalau milih baju tuh nyaman dan sesuai kebutuhan. Karena aktivitas sehari-hari itu kan berbeda-beda ya.
0: Betul.
2: Jadi pilih pakaian yang membuat kita tetap nyaman, bergerak, dan percaya diri.
0: Oh, baik.
2: Kadang sederhana tapi pas justru paling sering dipakai.
0: Oh gitu. Baiklah, terima kasih loh ya. Ada Ryan Putra, ini requestnya And Now Ari Lesmana sesi potret. Ditunggu untuk lagunya Rian ya.
2: Oke.
0: Ada Agus Ade juga requestnya Mawar Deyong, ini lebih dari egoku, dicoba disiapkan ya.
2: Yes.
0: Ada Bli Adi Hendrawan juga requestnya Hitamku ya. Ini dari Andra Endek Bebon, jadi juga sudah. Terus siapa lagi ya? Mama Yuna.
2: Mama
0: ya?
2: Yuna.
0: Charlie Put Home tadi sudah disiapkan juga.
2: Yep.
0: Udah semua ya?
2: Semua sih harusnya ya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih.
2: Yang mau gini, yang mau request lagu lagi, ikutan mini food, ikutan obrain, kita masih bisa nemenin 1 jam lagi ya.
0: Betul.
2: Yuk, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Ya. Instagram Facebooknya bisa di @pingnavembali, Twitter juga boleh di @radiopingnavem.
0: Yes, kita tunggu sampai jam 8 malam aja ya.
2: Cus.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
3: Wow.
4: Wow.
1: Wih, ini yang dinamakan semakin tua semakin kuat. Wih, luar biasa guys. Strong. Jadi ada satu cerita ya, emang beneran kisah nyata ya. Kita kutip dari Instagram Les Noise nih, sahabat Kuna FM. Strong woman, nenek berusia 77 tahun nih, asal Skotlandia. Ini viral setelah deadlifting alias angkat beban seberat 101,5 kg.
3: Mimeh.
1: Meh dewa ratu. Jadi deadlift ini emang cukup berat ya. Aku jujur ya sendiri ya Din, aku belum pernah pakai deadlift 101 ya. Deadlift 50 kilo aja kayaknya aku udah dead kayaknya ya.
3: Ini 100 loh.
1: 100 kilo guys. Ini bikin usahanya juga semakin luar biasa. Jadi momen itu juga memecahkan rekor Scottish Masters yang sebelumnya juga dipegang oleh dirinya sendiri. Jadi nenek ini adalah bernama Liz
3: ya. Itu, ya. Nah, video momen tersebut menyebar luas ya di media sosial dan langsung memicu kekaguman dari netizen di seluruh dunia. Lah kita juga kagum.
1: Jelas ya, sangat.
3: Dengan banyak yang menyebutnya sebagai superwoman katanya.
1: Mantap.
3: Ya, di usia yang banyak orang udah jadi alasan untuk istirahat gitu ya. Liz justru masih mencetak rekor baru.
1: Luar biasa guys, ini semoga jadi inspirasi buat kita semua.
3: Yes.
1: Tidak ada kata terlambat untuk olahraga.
3: Betul.
1: Tidak ada kata terlambat untuk sehat juga ya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Laguna Pemirsa di Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Sudah mau di jam 8 malam, artinya tugasnya Bram dan juga Dinda sudah harus kelar ya guys. Yes. Terima kasih loh yang sudah nemenin kita selama kurang lebih 4 jam ini.
1: Thank you so much, ini sudah mau jam 8 artinya yep. Kita akan pulang dulu.
0: Pulang dulu ya guys.
1: Ini masih di TikTok.
0: Iya ya, masih di TikTok, kita mau balik ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis barengan Bram dan juga Dinda.
1: Betul.
0: Di siaran intermezzo seperti biasanya yes. Guys.
1: Kalau kayak gitu kita ditemani oleh Coco.
0: Ada Coco juga siap menemani Anda sampai nanti jam 12 malam. Silakan request lanjut lagi ya. Kalau gitu kita berdua pamit.
1: Bye.
0: Bye-bye.

Pinguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Pinguin FM, gimana kabar Anda? Senang banget ya, Surya Winata udah balik lagi, kita ketemu lagi di hari Senin 24 Agustus 2026. Yes, di Nuansa Malam, jangan kemana-mana.

Merdeka menjadi diri sendiri, Dua Lipa dengan Raining Season. Yeay, gimana kabar sahabat Pingin FM? Senang banget Surya Winata udah hadir lagi. Kita ketemu lagi di Nuansa Malam untuk di hari Senin 24 Agustus 2026. Kerjanya sehari aja dulu ya, besok libur lagi kan? Oke, selamat malam dulu buat Anda semua yang lagi nemenin saya, yang mau nemenin saya juga dengan requestannya. Bikin rame malam ini, kasih tahu lagu-lagu favoritnya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Single on Penguin FM.

Trip resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

diri sendiri. Ya, yeah, Lisa bersama Doja Cat dan juga Ray dengan Born Again. Apa kabar untuk yang sudah request lagu? Ya, yeah, terima kasih ya buat Harti. Halo Harti, apa kabar? Harti, lagunya udah saya play buat Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja. Lagu requestannya udah saya play. Terima kasih juga buat Bu Ana di Wongayu Gede, apa kabar? Terima kasih juga buat Mbak Tian. Halo Mbak Tian, Boyzone dengan A Driven Beat udah nyanyi tadi, terima kasih banget. Bu Guru kita juga ada Juni Nati. Halo Juni, Tulus dengan Teh Hijaunya ntar lagi saya play ya. Terima kasih juga buat Ubay. Halo Ubay, selamat malam Ubay. Fizz dengan Ninanya, oke, ditunggu ntar saya play. Terima kasih Ubay. Kemudian Mbak Romi juga apa kabar? Halo Mbak Romi. Billie Jean. Billie Jean, Mbak, gak pakai jeans, Mbak. Itu celana. Yes, Michael Jackson, ditunggu ya. Terima kasih banget. Kemudian gimana kabar juga untuk siapa lagi nih? Halo, yang mau request boleh, mau request lagu apa? Yes, tapi jangan lupa dong kasih namanya ya. Karena kalau gak kasih nama saya juga bingung, ini request siapa nih? Saya mesti scroll nih nyari namanya. Oke, okay, buat Anda yang mau request lagu, boleh banget sahabat Pina FM di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam, salam Anda. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sebanyak 42 ribu warga kota Reno, negara bagian Nevada, Amerika Serikat mengungsi dan dievakuasi usai kebakaran hutan mencapai pinggiran kota tersebut. Reuters melaporkan puluhan ribu warga dievakuasi pada akhir pekan lalu setelah kebakaran hot mengancam wilayah utara Reno. Hingga minggu pagi kemarin, kebakaran telah menghanguskan 13 ribu hektar lahan. Penyelidikan terkait penyebab kebakaran saat ini terus berlangsung. Gubernur Nevada, Joe Lombardo, mengumumkan keadaan darurat di Wasu County yang meliputi Reno dan sebagian Danau Tahui. Dua helikopter Garda Nasional telah dikerahkan untuk membantu memadamkan api. 60 personil Garda Nasional juga diturunkan untuk mendukung operasi bersama kantor Sheriff Wasu County. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

One merilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

0: Now I know.
1: Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pink FM, tembok Berlin itu runtuhnya pada tanggal 9 November 1989. Nah, tahukah Anda, peristiwa ini menandai akhir dari perpecahan antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur, serta menjadi simbol runtuhnya kekuasaan komunisme di Eropa Timur dan akhir dari Perang Dingin. Tembok ini dibangun pada 13 Agustus 1961 oleh pemerintah Jerman Timur. Tujuan pembuatan tembok adalah mencegah warga melarikan diri ke wilayah barat. Nah, selama 28 tahun, tembok ini memisahkan keluarga, teman, bahkan juga ideologi politik, krisis ekonomi, dan protes besar dari rakyat yang menuntut kebebasan dan pembukaan batas negara tetangga seperti Hungaria yang memicu gelombang pelarian.

Becky G, Baraja Bandita. Ini single terbarunya yang berjudul Chula. Lagu ini dirilis via RCA Records pada 14 Agustus 2026. Ditulis oleh Becky G bersama Daniel Ignacio Randon, Elvis Jesus Robert Rodriguez, Manuel Lorente Freire, dan juga Sarah Shell. Lagu ini diproduseri oleh Botlock dan juga The Beauty. Chula dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan sayang yang berarti cantik atau manis.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama CZ, Erykah Badu, dan juga Cecile Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, ini dia sahabat Pina FM, ada Ruth Sanaya, juga ada Chris Dayanti, dan juga ada Titi DJ dengan Semua Jadi Satu. Oke, gimana kabar dulu buat Anda yang baru stay tune, baru bergabung di Pina FM Bali? Ada Surya Winata ya, yang akan temani Anda. Kita udah jam 9 lebih, udah waktu saya untuk baca salam-salam sekarang. Gimana kabar yang request lagu Boyzone dengan A Driven Beat, Mbak Tian? Halo, selamat malam Mbak Tian. Terima kasih udah sempat bergabung. Selamat malam Koko, selamat siaran ya Ko. Baik, terima kasih Mbak Tian. Ada Bu Ana juga di Wangaya Gede juga, terima kasih. Harti juga thank you banget udah sempat bergabung. Dari seputaran Jalan Gunung Batur, Singaraja. Pengen dengerin Lisa dengan Born Again bareng sama Doja Cat dan juga Ray. Udah nyanyi tadi ya, thank you banget buat Harti yang ada di Singaraja. Mbak Romi juga terima kasih banget Mbak Romi. Selamat malam Mbak Romi. Mbak Romi pengen dengerin lagunya itu dari Michael Jackson dengan Billie Jean. Oke, terima kasih Mbak Romi. Ntar ya ditunggu lagunya. Ini masih di antrian dia. Oke, ini yang request lagu lama malam ini juga lumayan banyak nih. Ada Bu Intan juga di Penatih. Gimana kabar Bu Intan? Selamat malam. Ada Abah Waisel juga yang ada di seputaran Samplangan Gianyar. Ya, thank you banget udah sempat bergabung. Tadi Mbak Romi ini ada salamnya sih ya. Katanya mau salamnya buat Dilan, juga buat Pak Ketut Garing, suami. Buat Koko, terima kasih, semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya dan tetap semangat bekerja. Baik, terima kasih. Salam ya buat Dilan, salam juga buat Pak Ketut Garing. Lagunya ditunggu, ntar lagi udah mau nyanyi, sabar dulu. Terima kasih juga buat Abah Waisel di Samplangan juga udah menyapa saya. Katanya semoga sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Putu Stone juga, apa kabar? Dari seputaran yang batu juga sudah menyapa saya. Selamat malam ya. Kemudian ada Devajar. Apa kabar Devajar? Salam kenal buat Devajar. Marshmallow, tadi sudah nyanyi ya bersama Halid dengan Silence. Sudah saya play. Thank you banget udah sempat bergabung. Ubay juga terima kasih banget ya Ubay. Face dengan Ninanya. Oke, tadi udah nyanyi juga. Terima kasih banget. Kemudian ada Mbak Desmar. Halo Mbak Desa Mariani. Take that dengan Passion. Coba saya cek ya, udah ini nggak sih? Oh udah hilang dia, udah nyanyi berarti. Terima kasih banget buat Mbak Desmar ya, Mbak Desa Mariani. Juni Nati juga, halo Bu Guru. Oke, sudah nyanyi yang pasti lagunya itu ya. Dari Teh Hijaunya Tulus. Jawara bertahan di Penguin Hot Music Chat sampai lupa saya udah berapa minggu dia. Kayaknya udah 7 nih sekarang nih. Oke, terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bito Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin, thank you banget. Kemudian, masih banyak nih. Yes, ada Kade Giri Mahendra, terima kasih Dek udah sempat bergabung ya, durasi saya masih lumayan. Ada dia request lagunya Coldplay dengan Viva La Vida. Oke, terima kasih buat Kade Giri Mahendra dari seputaran Sanur Kaje, thank you banget udah menyapa saya. Selamat malam juga buat Yan Bur Arini, apa kabar dari Kesiman? Saya mau ngabsen satu ya. Makasih semangat tugas, sehat selalu. Terima kasih buat Yan Bur Arini yang ada di Kesiman. Mbak Iga Pancaneki, apa kabar? Talking to the Moon dari miliknya Bruno Mars. Baik, ditunggu. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Selamat beristirahat. Yes, terima kasih buat Mbak Iga Panca. Ada Ketut Karnato juga, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Will Young dengan Evergreen. Buat Surya bertugas. Yes, thank you banget. Ini lagu lama banyak banget yang request malam ini. Oke, terima kasih buat Mbak Fancy. Waduh, lagi sakit Mbak. Moga-moga lekas sembuh ya buat Mbak Fancy. Pantes aja gak ada muncul dia berapa minggu ini. Oke, request lagunya Nothing to Lose dari miliknya Michael Stewart Rock. Oke, ntar ya, udah saya siapin juga lagunya. Kangen Penguin nih. Baik, terima kasih Mbak Fancy. Semoga lekas sembuh, supaya lekas pulih lagi, supaya bisa kulineran lagi ya Mbak. Terima kasih juga, ini ada di Telegram. Apa kabar buat Rian Putra? Halo Rian, pengen dengerin Peggy Go bareng sama Aerostar dengan Woman-nya. Ditunggu lagunya, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih juga nih, ada Mbak Romi muncul lagi dia. Thank you Mbak Rom, sabar dulu lagunya Michael Jackson ya, ntar sudah saya siapin kok. Thank you banget juga buat yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau nemenin saya. Kita masih ada waktu sampai di jam 12, jadi masih banyak banget waktu saya untuk temani Anda. Jadi Anda boleh
kasih tahu lagi lagu-lagu favorit Anda itu apa ya di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam. Salamnya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang, namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham.

0: The Bad Health. Bad Health. Feed and Health. Feed and Health.
1: FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, sering susah untuk tidur nih untuk malamnya. Mau tidur mata juga kok nggak ngantuk-ngantuk amat, gitu kan? Nah, bagi sebagian dari kita sahabat Pingin FM, tidur itu ternyata bukan perkara mudah. Meski sudah berbaring di tempat tidur, pikiran masih sibuk, muter-muter kesana kemari, memutar kejadian sepanjang hari, memikirkan pekerjaan esok hari, hingga mengingat hal-hal yang sebenarnya sudah lama berlalu. Nah, dalam kondisi seperti ini, sahabat Pingin FM, membaca buku sebelum tidur itu bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang membantu tubuh dan pikiran beralih ke mode istirahat. Sejumlah ahli kesehatan otak dan tidur itu mengatakan kebiasaan tersebut memang memiliki alasan ilmiah. Membaca dapat menjadi alternatif yang lebih menenangkan dibandingkan bermain ponsel atau menggulir media sosial sebelum tidur. Nah, paparan cahaya biru dari perangkat elektronik diketahui dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang berperan mengatur siklus tidur dan juga bangun. Jadi membaca sebelum tidur itu juga dapat menjadi bagian dari rutinitas tidur yang konsisten, sahabat Pingin FM.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM, hutan merupakan salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di planet ini. Hutan itu juga menyimpan karbon, tempat hidup flora dan fauna, serta menyediakan air bersih dan juga kayu untuk makhluk hidup yang membutuhkan. Luas seluruh hutan di dunia itu mencapai 4,1 miliar hektar atau 31% dari daratan bumi. Beberapa negara memiliki hutan terluas dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ya, 20% hutan yang ada di dunia itu berada di Rusia, sahabat Win FM. Luas hutan di Rusia mencapai 833 juta hektar. Sebagai perbandingan, luas ini kurang lebih setara ya dengan luas seluruh daratan Indonesia. Adapun Indonesia sendiri itu berada di posisi ke-8 negara dengan hutan terluas di dunia. Per 2025, luas hutan di Indonesia itu mencapai 96 juta hektar.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

0: siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau.
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Bung Lon bareng sama Neri Perkaso denganmu. Ya, dengan Surya Winata juga masih di Nuansa Malam sahabat Pingin FM. Saya masih temani Anda untuk sampai di jam 12 malam. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menemenin saya malam ini ya. Puruston, baik, terima kasih udah menyapa saya. Kemudian ada Juninati juga. Yes. Lagi ngapain Bu Guru? Dia mandinya malam banget ya. Oke, terima kasih buat Juninati. Lagunya tadi sudah saya play itu ya. Mama Yuna juga terima kasih banget. Charlie Put dengan Home juga sudah nyanyi ya bersama Hikaru Utada. Salamnya buat Koko, semangat sampai closing, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mama Yuna. Yan Bur Arini juga terima kasih banget udah sempat bergabung ya.

Oke, lanjut lagi. Saya coba sapa lagi yang tadi sudah menyapa saya, ada Mbak Dian Kusuma. Halo Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian Kusuma pengen dengerin lagunya Henry Moody dengan Miss You. Salam buat Mbak Romy dan semua sahabat Penguin FM, Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Mbak Desmar juga terima kasih banget, Tegde dengan passionnya juga udah saya play. Kemudian ada Kadegiri Mahendra di seputaran Sanur Kaje, Coldplay dengan Viva La Vida, udah nyanyi dong ya. Ada Aba Waisel juga, terima kasih banget yang sudah menyapa juga tadi. Mbak Iga Panca, Talking to the Moon dari miliknya Bruno Mars juga sudah spesial saya play buat Mbak Iga Panca. Mbak Fancy, moga-moga lekas sembuh ya Mbak Fancy. Terima kasih walaupun udah lagi sedang opnam gitu, tapi dia masih sempat-sempatnya kangen banget katanya mau pinguin. Yes, terima kasih banget. Moga-moga lekas sembuh, sehat, bahagia embasinya, dan lekas pulih. Oke, terima kasih Mbak Fancy. Ada Bu Intan juga di Penati, terima kasih juga udah menyapa saya. Kemudian apa kabar juga untuk Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih banget ya Harti. Lisa dengan Born Again-nya juga udah nyanyi. Bu Ana di Wangaya Gede juga thank you banget udah bergabung. Mbak Tian juga terima kasih banget. Boyzone dengan A Driven Beat-nya juga sudah. Kemudian selamat malam juga buat Agus Ade yang request lagu Titi DJ dengan Matamu. Juga ada Mbak Romy di Jimbaran. Billie Jean-nya sudah ya Mbak Rom, dengeri miliknya Michael Jackson. Oke. Yang di WhatsApp udah saya sapa semua. Di Telegram tadi ada Rian Putra, Peggy Go dengan Aira Star-nya, Woman. Baiklah, terima kasih ya buat Rian Putra di Uluwatu. Ya lain sahabat Pink FM, masih mau request lagu lagi? Masih boleh banget. Anda WhatsApp aja lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Satu lagu, Panic at the Disco. Ini dia, spesial buat Anda.

kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Wih,
1: kan memedi mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu ku ini anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Iya, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Mek. Siaran TV tuh periksanya, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Win FM, rasa bosan bisa aja kan menghampiri setiap pasangan. Gak terkecuali pada pasangan yang sudah menikah. Pasangan suami istri pun bisa mengalami rasa bosan terhadap satu sama lain. Nah, untuk mengatasi rasa bosan ini, sahabat Win FM, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan seperti yang saya kutip dari femila.com. Beberapa cara sederhana yang bisa dicoba. Salah satunya adalah memberi jarak terhadap satu sama lain. Bisa jadi rasa bosan muncul karena hilangnya kerinduan. Coba untuk menghadirkan jarak atau jeda satu sama lain. Kemudian yang kedua, seharian di tempat tidur. Cara ini cukup menarik untuk dicoba. Bisa jadi rasa bosan yang muncul disebabkan karena berkurangnya perhatian satu sama lain. Mungkin ini juga sinyal untuk lebih memberikan waktu dan ruang sepenuhnya untuk pasangan Anda. Atau yang ketiga, mengerjakan hal baru bersama-sama. Selama ini belum pernah memasak bersama misalnya. Mungkin ini saatnya untuk mencoba resep baru dan membuatnya bersama-sama. Melakukan hal-hal baru yang pertama kali bersama pasangan itu bisa juga menghalau rasa bosan yang melanda. Kadang butuh hal baru kan untuk kegiatan baru atau untuk mengatasi rasa bosan yang hadir tersebut.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin apa?

0: Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak.
1: Now I know. Now I know.
2: FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda? Iya, masih ya suasana 17-an kan? Masih suasana kemerdekaan. Seminggu yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, setiap 17 Agustus, bendera merah putih itu pasti berkibar di setiap sudut jalan perkampungan hingga depan gedung pemerintahan. Atau malah di halaman rumah Anda juga kan, di depan gerbang gitu. Meriahnya pemasangan bendera merah putih itu dilakukan dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang lalu. Namun, tahukah Anda, sahabat Pingin FM, bahwa bendera warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum 17 Agustus 1945. Bahkan pada tahun 1922, mahasiswa Indonesia di Belanda sudah lebih dulu menggunakan bendera merah putih tersebut. Selain itu juga, sahabat Pingin FM, unsur warna merah putih banyak ditemukan di bendera atau panji kerajaan Nusantara. Salah satu itu kerajaan Majapahit. Bendera atau panji-panji merah putih juga digunakan oleh kerajaan Kediri, kerajaan Bugis, perang di Aceh, hingga juga perang di Ponorogo.

0: dan berkembang.
1: Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio Penguin.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Roni Parulian dengan Februarinya. Apa kabar buat Gus Bawo yang request lagu ini ya? Terima kasih Gus sudah sempat bergabung ya. Selamat malam aja. Lumayan antreannya lumayan agak panjang Gus, jadi sabar dulu ya lagunya kalau belum ke play. Dan terima kasih juga buat yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau nemenin saya di Nuansa Malam kali ini. Kita masih di hari Senin 24 Agustus 2026. Besok Anda akan menikmati hari libur. Ya, boleh dibilang nih libur terakhir kayaknya. Iya, karena setelah itu nggak akan ketemu libur di bulan September, nggak ada tanggal merah kecuali hari Minggu. Kemudian di hari di bulan Oktober juga, di bulan November juga. Cuma nanti di bulan Desember baru ketemu, itu di hari Natal. Jadi ya udah puas-puasin untuk liburnya besok. Dan buat yang lain sahabat Pingin FM, kalau masih mau bantu saya ngisi playlist untuk 1 jam lagi, itu juga masih boleh di 0811 393 494 dan juga di semua sosial media Pingin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Budi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, ya gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan besok saya masih balik lagi, saya masih temani Anda lagi di Nuansa Malam. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Tribun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Happy pagi lagi, happy morning. Semua suka campur-campur, tapi hari ini happy banget sahabat pengguna FM karena bisa menyapa Anda lebih pagi. Biasanya saya penutup, tapi sekarang saya pembuka. Bunda-bunda yang udah bangun pagi-pagi boleh dong say hello dulu bareng Suma Wijaya. Ini ada Bunda Titin, ada Mbak Adi Bejigama juga yang udah muncul. Ih, morning person banget ya, keren-keren nih. Tapi selamat hari Maulid Nabi buat Anda yang merayakan sahabat Nabang. Tentunya hari ini adalah hari yang luar biasa spesial buat Anda juga dan buat kita semua. Karena kita bisa ngobrol bareng sambil request lagu juga udah boleh. Yuk langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram Suma Wijaya di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinggunaFembali dan di X @RadioPinggunaFem. Nah hari ini cerita yuk sahabat PinggunaFem. Biasanya kalau Anda nih mau berangkat, apa sih barang-barang yang sering tiba-tiba menghilang? Karena baru banget kejadian, jadi saya tumben. Ini agak jarang-jarang ya saya pagi-pagi siaran. Nah ada aja tuh ya drama-drama pagi. Kehilangan barang, kunci entah kemana. Gimana saya mau naik motor, kunci saya entah di mana. Padahal kayak kemarin-kemarin tuh masih it's okay aja dong, masih ditaruh di tempat yang sama. Tiba-tiba kok pagi-pagi menghilang, ternyata saya lupa saya naruh di tempat yang berbeda. Tapi Anda gimana, boleh cerita sama Suma Wijaya juga sambil request lagu favorit, sambil kirim salam-salamnya sahabat. Ada gak sih benda-benda kecil yang biasanya tiba-tiba menghilang ketika Anda mau berangkat? Nah pernah juga ada HP, jadi pas banget mau berangkat HP saya mana ya, padahal udah disiapin. Terus dompet juga, nah itu di dompet kan ada surat-surat berharga, kadang-kadang ada SIM, ada KTP. Itu walaupun penting nggak penting buat dibawa, tapi isinya penting. Walaupun duitnya nggak ada ya, tapi surat-suratnya harus penting, harus dijaga dan dibuat terus ketika kita berpergian. Nah kadang itu hilang sahabat, nah entah kemana ketika kita mau berangkat, jadi agak drama sedikit. Nah kalau Anda boleh cerita sama Suma Wijaya, drama apa biasanya terjadi dan barang-barang apa sih yang hilang ketika Anda mau berangkat? Yuk cerita sambil request lagu favorit, saya tungguin sampai jam 10 pagi. Langsung dikirim di 0811 3 11 3 494 dan juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinggunaFembali, X @RadioPinggunaFem. Yang mau streaming yuk langsung aja gabungan di live.radiopinggunafem.com.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Bangun dulu sarapan. Udah pagi, udah mau jam 7 nih, tapi pelan-pelan saja karena hari ini kan tanggal merah juga. Anda yang hari ini libur, silakan kan slow living dulu. Menikmati yang biasanya buru-buru ya, pagi-pagi langsung kerjain ini, langsung siapin itu, langsung pokoknya enggak sempat deh buat pelan-pelan, tapi sekarang boleh pelan-pelan dulu request satu persatu lagunya biar makin asik. Biar makin seru karena di sini sudah ada Suma yang siap nemenin Anda, siap nyiapin lagu sesuai dengan requestan Anda. Mau Indonesia, mau mancanegara, langsung aja yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 08113934. Sambil ngobrol yuk sahabat Pingun FM. Jadi kalau pagi-pagi biasanya sih Suma agak tricky ya sekarang ini. Karena pagi-pagi tidak biasa untuk keluar terlalu subuh. Jadi banyak barang yang tiba-tiba menghilang sahabat Pingun FM. Tapi gimana? Ya Tuhan. Ya gitulah ya. Tapi kalau Anda pernah gak sih merasakan barang-barang Anda yang tiba-tiba hilang ketika mau berangkat? Itu pastinya bikin pusing banget, bikin kita bingung mau cari kemana. Padahal tempatnya itu tempat yang sepele banget. Ketemu ya kayak tadi kunci saya. Kunci saya tiba-tiba tidak ada pada tempatnya. Oh ternyata dia digantung di tempat yang aman. Entah kenapa tiba-tiba digantung di sana. Saya lupa atau saya pindahin tempatnya. Tapi emang gitu ya. Kadang-kadang kita niatnya baik, maka kemarin niatnya baik. Saya baru ingat, oh saya taruh di sini aja biar besok gampang kan berangkatnya pagi-pagi. Ternyata saya lupa part yang itu. Jadi pagi-pagi, waduh, di mana kunci saya? Ya itulah ya. Kalau Anda gimana? Apakah pernah mengalami barang-barang yang tiba-tiba hilang ketika Anda pas mau berangkat, mau OTW, apakah itu? Apakah kunci sama seperti Suma atau mungkin HP? Nah, HP juga sama. Ada dompet. Dompet walaupun penting nggak penting, pasti ada surat-surat yang harus dibawa, harus tetap disisipkan maksud saya. Di tas biar nanti kalau gimana-gimana kan masih aman di jalan. Takutnya nanti ada pemeriksaan, tetap bawa SIM, bawa SNK. Nah, itu. Walaupun penting nggak penting, harus dibawa dompet itu. Jadinya kayak, aduh ketika hilang itu PR banget. Apalagi pas mau berangkat. Nah kalau ada gimana, ada Dokter Tama. Selamat pagi buat Dokter Tama yang udah stay tune di pagi hari ini. Happy morning dok. Ada Bigus Bawa juga, ada Mak Dian Kesuma, ada Motitin, ada Mama Yuna, ada Aba Weser, ada Mak Adi Bejigama. Buat yang lain yuk sahabat Pingun FM, silakan say hello dulu. Sama info-infoin dong streaming kita. Kalau ada gimana-gimana boleh ya PP aja kasih tahu Suma, biar nanti Suma kasih tahu yang lain juga. Oke deh, langsung aja lanjut requestnya. Sekarang Suma mau bangunin Unca, takut-takutnya dia hilang nih pas diperluin. Jadi cek-cek dulu Unca apakah sudah bangun. Weather forecast. Weather forecast. Nah syukur-syukur Unca gak hilang ya, takut banget pagi-pagi pas dibutuhin, pas mau cari Unca dia hilang juga. Kan bingung saya ya. Tapi untungnya dia udah muncul, udah bangun dia pagi hari ini sahabat Pingun FM. Dan sudah langsung nih memberikan kita informasi untuk cuaca hari ini di suhu 23 derajat celcius hingga 30 derajat celcius. Tapi terasa 26 derajat celcius. Tapi hari ini memang masih dingin ya, gak tahu nanti. Terus untuk kemungkinan hujan di 8% saja. Untuk kecepatan angin di rentang 15 sampai dengan 30 km per jam. Dan untuk indeks UV ini ekstrim. Walaupun pagi-pagi sahabat Pingun FM jangan sampai lengah, karena ini indeksnya di 11. Ekstrim banget. Jangan lupa sebelum ke pasar, sebelum jalan-jalan, sebelum jogging, apapun kegiatan Anda pagi hari ini, jangan lupa apply sunscreen dan siapkan semuanya dengan baik biar nanti nggak ada yang hilang.

Itu lagu dari Gea Indrawari, Seribu Kali buat Bunda Ayu Suwarni. Bunda-bunda yang udah bangun silahkan absen dulu yuk. Bunda Suwarni udah absen juga nih di pagi hari ini. Buat papa-papa juga dan buat semua sahabat Pink FM yang udah bangun pagi hari ini, yuk yuk yuk kita ramaikan dulu, kita ngobrol sahabat Pink FM. Kalau anda pas berangkat nih, ada gak sih drama-drama barang yang tiba-tiba hilang? Jadi itu mungkin agak sedikit mengesalkan ya sahabat NFM. Karena kenapa? Kita lagi buru-buru pastinya, terus sudah mau berangkat, tiba-tiba ada aja yang nyelip. Ah, apa yang ketinggalan? Oh iya, kunci oh hilang ya Tuhan, di mana? Kadang-kadang itu ketemunya juga di tempat-tempat yang benar-benar sebenarnya mudah dijangkau, tapi karena kita udah panik, udah kayak aduh di mana, terus dikejar waktu juga, pastinya itu membuat kita semakin bingung, semakin nggak ketemu barangnya, padahal benar-benar gampang banget dan sangat mudah dijangkau. Dan ternyata saya sudah mencari tempat itu 3 kali. Jadi pencarian ketiga baru ketemu. Nah itu drama hari ini. Tapi kalau anda gimana sahabat Pink FM? Apakah anda pernah merasakan barang yang tiba-tiba hilang ketika anda mau berangkat ke suatu tempat dan pas lagi buru-buru? Boleh yuk cerita sama semua ujinya sambil request lagu favorit. Langsung aja dikirim di 0811-393-494 menemani sarapan anda. Menunya apa hari ini? Ya harus sehat dong ya tentunya. Minum air putih dulu, terus diimbangi dengan makanan yang bisa membuat kita makin berenergi di pagi hari ini. Sambil dengerin lagu biar makin boost energinya dan moodnya makin naik. Langsung cerita juga sambil inget-inget, siapa tahu nih pas mau berangkat sambil ngajak, oh iya aku kunci, oh saya ingat di mana, jadi lebih awal mencarinya.

sebelum dia menghilang duluan ya. Langsung aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Dan sekarang semua mau sahabat-sahabat dulu, kalau Bunda Suwarni juga ikutan mini food di pagi hari ini, sahabat Minavem. Kalau Bunda itu biasanya yang sering hilang pas mau berangkat adalah kunci sepasti. Terima kasih, oh pasti banget ya Bunda hilang kuncinya. Atau mungkin, oh iya, biar saya ada challenge pagi-pagi gitu kali ya, dihilangin dulu lah malam-malamnya kapan gitu, ditaruh di mana. Biar sepasti jadinya. Oke deh Bunda, terima kasih. Lagunya sudah mengudara. Ada siapa nih pagi hari ini? Oh ada Mbak Adi Bejigama. Selamat pagi buat Mbak Adi. Pagi Gali dan Ratna GAC dong, atau bahagia ya. Oke, GAC Gali Ratna sudah di play. Selamat hari maulid nabi untuk teman-teman muslim. Thank you. Thank you juga buat Mbak Adi Bejigama. Ada Abah Waisel, selamat pagi. Ini pagi-pagi udah bangun nih. Saya lihat dari baru saya datang, Abah Waisel udah online di jam 4 pagi. Benar-benar pagi banget ya, Abah. Abah ngapain pagi-pagi? Apakah ada kegiatan? Atau memang Abah memang morning person banget, jadi harus pagi bangunnya. Oke deh, terima kasih. Kalau Abah katanya kita menipot kunci yang sering hilang. Wah banyak ya, kuncinya hilang. Emang sih barang kecil satu itu emang bikin PR. Selamat bertugas, Abah Tunda. Semoga sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih juga ya buat Abah, semoga lancar juga aktivitasnya hari ini. Mama Yuna, selamat pagi buat Mama Yuna. Backstreet Boys yang Shape of My Heart buat semua, salam sehat, semangat. Semangat juga ya buat Mama Yuna. Ada Motitin juga. Ini nih, pagi-pagi juga yang udah bangun, udah bisnis ya. CEO ini memang beda, sahabat Bunawam. Udah pagi-pagi bangun. Bangunnya ini pas ngabarin bukan masih masak, tapi udah bungkus semua. Udah siap diantarkan ke perut-perut masing-masing pelanggannya ya. Ini udah nasi jinggunya udah jadi, Motitin. Terus kalau ikutan tadi mini foodnya wah panjang nih. Coba deh saya cek dulu ya, sambil ngajakin Anda buat request. Langsung aja yang belum kirim silakan kirim dulu di 0811-393-494. Mini foodnya Motitin paling sama deh, kunci motor or pagar. Nah kalau pagar ke kunci mau gimana, lompat pagar Motin? Tapi Motin kayaknya udah aman ya kalau lompat pagar. Akhirnya Motitin copotin satu kunci pagar, jadiin satu sama kunci mobil. Nah barusan nih mau keluar bingung nyari kunci motor atau pagar, tahu-tahu si Ade pulang jam kerja jam 11 lebih dari malam. Tumben pagar gak dikunci, untung belum kejauhan Motin. Jadi masih tenang ya nyarinya, tahu masih di luar atau parkiran dengan mode pagar tidak dikunci. Itu ngeri banget ya sih, ngeri sih Motin ya. Kalau tiga motor di rumah digondol maling, tambah lagi motor orang yang minjam mobil, ditinggal di sini motornya, ih ngeselin si Ade, ntar bangun mau dimarahin. Wah pagi-pagi udah mau udah marah aja, Motitinnya udah siap-siap untuk marah. Tapi sabar dulu Motin, masih pagi. Ademkan dulu dengan air putih ya. Biar adem. Nanti mungkin dikasih tahu aja cukup. Takutnya nanti kalau kita marah, kita yang agak sedikit barbar ya pagi-pagi, energi kita habis. Jadi buat bisnis aja kali ya. Mungkin kalau sekarang 100 bungkus bisa nambah untuk masak 500 bungkus lagi. Daripada marah-marah ya. Oke, untuk lagunya tadi juga udah semua play home dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada. Ini Motitin kirain hari Minggu karena nuansanya udah nuansa libur ya. Tapi emang hari ini libur sih, tanggal merah juga Motin, jadi gak apa-apa. Kalau mau liburan, sekalian mau jalan-jalan, hari ini aman. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Dian Kesuma. Selamat pagi buat Mbak Dian. Kalau Mbak Dian, sahabat Pinawam, biasanya yang hilang adalah kunci motor, karena malamnya Arya biasanya yang bawa motornya, karena dia masih taruh kuncinya di saku celana. Ada saya seperti itu juga ya. Entah kenapa, sahabat Pinawam, saya udah mencoba untuk lebih aware lagi, untuk menaruh di satu tempat, karena itu harus dilakukan untuk mengingat. Karena saya juga suka lupa, kadang-kadang masih nyangkut di saku celana, atau mungkin masih transit di meja makan. Ya kadang-kadang emang sulit banget ya berubah kebiasaan. Tapi ya kita coba aja, semoga nanti bisa ya Mbak Dian, bisa. Terus record lagunya Henry Moody Miss You. Oke siap, terima kasih. Nah itu dia, sama berarti ya Arya masuk geng kita ya.
Geng suka lupa menaruh kunci, masih ketinggalan di celana. Terus ada Agus, selamat pagi buat Agus. Kalau Agus tadi request lagunya One Republic Apologize buat tim We Garment. Thanks juga buat Agus, semoga happy hari ini. Masih kerja Kak Agus, hari ini kalau masih kerja semangat saja dan semoga lancar rezekinya. Terus ada Gus Tronity yang request lagunya In Your Eyes, Jalan Worker dan juga Sultan Antara. Ada Raffi, kayaknya nggak ada Gus, cuma cari-cari tadi, boleh disiapin penggantinya. Dulu ada, cuma ingat, tapi sekarang kayak udah nggak ada lagunya karena udah dicari-cari nggak ada juga, jadi boleh diganti ya. Terus ada siapa lagi nih, ada Dokter Tama, selamat pagi buat Dokter Tama. Nani juga pagi-pagi tadi bercerita kunci mobil. Kalau Dokter Tama kunci mobil, kalau sama kunci motor ya, apalagi kalau sudah buru-buru mau berangkat tiba-tiba kunci mobil nggak kelihatan, langsung mode panik, cek meja, tas, kantong, sampai balik lagi ke tempat terakhir naruh. Pasti ketemu tempat terakhir ya, udah kita coba keliling-keliling ke sana 3 kali ya, ketemunya di tempat yang sama, entah apa yang terjadi pas pencarian pertama itu nggak ketemu. Ada yang sama nggak sih sahabat Bung Nafem, ketika kita mencari barang padahal kita udah coba cari tempat yang sama berkali-kali tapi kok nggak ketemu, tiba-tiba ketemunya di sana juga. Nah, apakah kita karena buru-buru gitu ya, jadi agak sedikit pangling, agak mata kita tuh agak kemana-mana. Terus ada lagunya juga tadi Kygo and Whitney Houston, How You Love. Okay, hari Selasa libur nih, lumayan bisa menikmati waktu santai dan recharge sebentar dari aktivitas rutin. Semoga hari ini tetap sehat, bahagia dan penuh energi positif. Terima kasih Dr. Tama untuk hari ini, semoga lancar juga kegiatannya ya. Lanjut ada Mbak Panca. Nah, kalau Panca ini lagi jalan-jalan, wih mantap, lagi berjalan-jalan di sawah bersama dengan si Jason. Mantap nih paginya, sudah menikmati Enjoy with Piu ya Jason dan Mbak Panca. Requestnya teh hijau, yang sering hilang pas mau berangkat adalah jepit rambut dan masker. Oh iya, buat perempuan ya, biasanya jepit rambut, masker juga, semua juga sering banget cari masker. Di mana ya maskernya, kadang lupa taruhnya di mana. Kedua barang kecil ini paling sering menjadi biang kerok penyulut emosi pagi-pagi. Iya, udah buru-buru, waktu udah mepet, tambah dia menghilang. Tambah deh kita pusingnya ya. Tapi jangan pusing-pusing dulu karena Mbak Panca udah healing sekarang di sawah ya. Semoga hari ini lebih refresh, lebih bagus moodnya Mbak Panca ya, karena udah enjoy with you loh. Terus ada Bligus Bawah, selamat pagi buat Bligus Bawah. Hari ini requestnya adalah Alan Walker dan juga Ava Max, Alarm Part 2. Barang yang sering hilang pas mau berangkat adalah kunci dong, buat semua Wijaya sehat selalu. Terima kasih Bligus. Ada Monilu, hai Monilu. Monilu ikutan juga pagi-pagi Kak Suma, jomblo hari ini Kak? Iya dong jomblo. Hari ini saya jomblo guys, sendiri aja nih siarannya bener, karena tanggal merah. Kalau saya yang kadang hilang lupa tempat naruh tapi jarang sih kunci ya. Kak Suma tetap semangat yang jomblo pagi ini. Iya dong jomblo pagi ini, dan mungkin biasanya jomblo juga sih. Tapi seru banget sih ini ngobrolnya ya, kunci hilang. Berarti kita samaan ya sahabat Bung Nafem, entah kenapa kunci itu menjadi biang kerok sehari-hari. Terus ada Kak Ain, selamat pagi. Selamat pagi Suma, Mersiara saat lalu. Lagunya MLTR yang mana aja. Oke, Michael Lancurak ya buat Mbak Ain. Semoga happy selalu Mbak Ain pagi hari ini dan semoga lancar kegiatannya. Terus ada Mbak Ratna, Mbak Ratna ikutan juga. Kalau Mbak Ratna pengennya heading home, mangat tugas sambil jalan-jalan pulang dari pasar, ikutan mini food. Yang sering hilang pas mau berangkat kacamata, alnya di rumah jarang pakai kacamata. Nah, kalau pergi harus pakai biar lihat orang. Oh gitu. Ini sama, mungkin ibu-ibu juga seperti itu ya, di rumah juga sama kayak gitu. Jadi bunda-bunda di rumah itu kehilangan kacamata juga Mbak Ratna. Di rumah emang bener gak pakai kacamata, tapi kalau keluar harus pakai. Apalagi kalau mau baca-baca sesuatu itu pasti nanyain, mana kacamatanya ya? Ya memang ya, semua juga sering juga naruh kacamata. Kalau dibutuhin ya dicari, kalau enggak ya entah deh saya taruh di mana. Ditunggu ya Marta lagunya. Ada Mayan Bur Arindi juga, selamat pagi absen katanya. Selamat bertugas, sehat selalu, jangan lupa sarapan. Oke siap, nanti bakal semua sarapan sih. Belum jam soalnya Mayan Bur. Mayan Bur udah jam sarapan, silakan dinikmati dulu sarapannya biar makin bertenaga ya.
Terus lanjut lagi, Suma mau sapa yang belum disapa. Kaget saya. Ada Gustu tadi. Woi, ini sudah sarapan. Mantap sekali. Lainnya charger, pengisi daya ponsel, sendal, sepatu hilang. Woi, banyak banget yang hilang Gustu ya. Agak gini ya, agak serem kalau banyak banget yang hilang. Takutnya kita ketemu satu, masih ada PR satu. Waduh, ini bakal habis waktu sejam kali ya buat nyari. Ya kalau ketemu, kalau enggak ya berjam-jam nanti. Right place, right time. Oke, coba semua cek dulu lagunya ya. Oke, terima kasih buat yang udah gabungan di pagi hari ini sahabat Pinguin FM. Udah semua bacain semuanya. Yang belum request silakan yuk request dulu lagu favorit Anda biar bisa saya siapin. Biar bisa kita juga dengerin bareng-bareng sekalian ikutan mini food. Jadi mini food kita di pagi hari ini, benda apa sih yang sering hilang ketika Anda mau berangkat? Banyak tuh yang sering hilang biasanya. Ada kunci, ada HP, dompet, banyak ya. Jadi Anda apa? Atau mungkin ada barang-barang lainnya seperti Bapak Inca tadi, ada masker, ada jepitan rambut, atau mungkin kacamata yang hilang. Boleh cerita sama semuanya. Oh, ada Rian Putra juga. Selamat pagi buat Rian yang request lagunya Clean Bandit and Big Pig I Don't Wanna Hurt You. Terus ada Mary Okta juga, selamat pagi, request lagunya Rio Raskat featuring Andrianto Sumpah Mati. Sama Indra juga yang request lagunya 2001 kali dari Adrian Khalif. Oke, ditunggu ya, sabar-sabar. Pagi hari ini kita slow leaping dulu sambil dengerin lagu-lagu yang udah di request pagi hari ini. Terima kasih banget yang udah request, yang udah ikutan minipod juga. Terima kasih banget buat Ana nih yang hari ini mau berangkat ke pasar, mau ke rumah siapa, mau masak. Yuk, yang belum request silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa. Langsung dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya tungguin yuk sampai di jam 10 pagi.

Everything you need dari Michael Renturok, sahabat Ngenapa. Everything you need ada. Apalagi Anda yang butuh liburan, yuk kesini aja bulan Agustus ke Toya Devasya yuk. Apalagi yang pengen staycation, nikmati signature stay PK Toya Devasya hanya dengan Rp2.300.000, sahabat Pink FM. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour. Atau pengen nikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 untuk berdua, dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga Family Fun Package hanya dengan Rp340.000. Bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toya Devasya, plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian nongkrong di Kawah Big and Brew, nikmati kopi dan croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap, silakan yuk kontak WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi, WhatsApp di 0818-0232-2888 atau follow Instagram @toyadevasya.

0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
0: Shopping Guide. Think one about your sweet music station. Siapa nih yang tumbuh dengan koleksi Naked Palette dan eyeliner warna-warni Urban Decay? Coba angkat tangannya. Sini, Dewi Nagata bawakan kabar yang terasa seperti reuni sahabat Pink FM. Setelah sempat menghilang dari rak-rak resmi Indonesia, Urban Decay kembali hadir membawa All Nighter Setting Spray dengan formula baru. Dikutip dari Vimela.com, perjalanan kembalinya Urban Decay ke Indonesia sebenarnya mulai dirintis pada November 2025 lewat kehadiran terbatas di House of Sephora. Namun, momen yang lebih dinanti baru terjadi di Agustus ini, ketika brand ini resmi memboyong kembali lini produknya secara lebih luas dengan All Nighter Setting Spray sebagai salah satu wajah baru dari comeback ini. Bagi banyak orang, All Nighter bukan sekedar produk. Setting spray ini sempat menjadi bagian dari rutinitas make up banyak orang di era kejayaan Urban Decay. Sebelum akhirnya sulit diakses secara resmi di tanah air, kembalinya produk ini terasa seperti menyambung kembali sesuatu yang sempat terputus. Alih-alih mengganti total formula yang sudah dicintai selama bertahun-tahun, Urban Decay memilih menyempurnakannya. Proses pengembangan berlangsung selama 4 tahun, melibatkan lebih dari 20 tim ahli sains serta masukan langsung dari make up artis, beauty creator, hingga penggemar setia. Hasilnya, Miss All Nighter kini 22% lebih lembut, menyebar lebih merata tanpa meninggalkan residu atau rasa berat di kulit kita. Fungsinya tetap sama seperti dulu, sahabat Pink FM, yaitu menjaga setiap lapisan make up, mulai dari foundation, blush, hingga eyeshadow, tetapi dengan cakupan klaim yang lebih spesifik. Hasil akhir yang diklaim waterproof, tidak mudah transfer, ditambah efek tampilan pori yang lebih sama, kulit terasa lebih halus serta sensasi dingin ringan hingga 3 derajat saat pertama kali disemprotkan. Bagaimana? Penasaran mencobanya?
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: traffic light. Traffic light.
1: Selamat pagi sahabat pengendara FM. Hari ini kita bakal jalan-jalan dulu yuk di seputaran wilayah Kota Denpasar, melihat arus lalu lintas di pagi hari dari Google Maps ya. Jalan-jalannya via online. Jadi saya mau lihat dulu dari area barat, dari Dalung, Jalan Raya Padang Lui hari ini padat saja, cukup lengang juga dari Gatot Subroto barat ke timur. Hanya sedikit kepadatan di Jalan Kargo Permai dan juga Bulu Indah di pagi hari ini. Terus kalau di Simpang Ubung ini juga padat sedikit saja di traffic light, tapi overall ini cukup landai sahabat. Kenapa? Ahmad Yani Utara juga landai. Terus Jalan Nangka juga landai hari ini. Jalan Kenyari landai, Trengguli aman. Terus kalau dari Gatot Subroto Timur sahabat pengguna FM, hari ini juga cukup lancar ya. Bahkan di area-area yang sering macet ini hari ini cukup lancar, cuma sedikit kepadatan di traffic light saja. Kalau dari Simpang WR Supratman dan juga Gatot Subroto juga hari ini di persimpangan saja yang sedikit padat. Kalau dari arah Patung Titi Bande ini hari ini juga lancar sahabat pengguna FM, tapi ini macetnya nggak terlalu banyak. Ini hanya di Jalan Bypass Ngurah Rai di persimpangan dengan Jalan Waribang. Nah ini cukup lumayan padat di pagi hari ini. Terus dari Simpang Sanur, Simpang Tepati di Bypass Ngurah Rai ke selatan sampai di Jalan Padang Galak Sanur, ini cukup panjang juga untuk kepadatan, tapi satu arah saja sahabat Bing FM, arah menuju ke utara. Terus kalau dari Jalan Padang Galak ke selatan ini cukup lancar hari ini di Jalan Bypass Ngurah Rai, di Jalan Hang Tuah. Nah, kalau Hang Tuah hari ini juga lancar, aman ya pagi hari ini. Kenapa? Banyak yang libur kali ya. Cukup lancar loh. Terus dari Jalan Bypass Ngurah Rai ini ke selatan masih aman. Di Aerospace ada sedikit kepadatan saja. Simpang Pesanggaran juga hari ini cukup lancar, hanya sedikit padat di traffic light. Terus dari Diponegoro juga aman. Dari Jalan Pelabuhan Benoa aman. Yang macet itu sedikit padat di Jalan Imam Bonjol dan juga Sunset Road persimpangan dengan Jalan Raya Kuta sahabat pengguna FM. Kalau dari Jalan Pulau Galang ada sedikit kepadatan saja. Jalan Imam Bonjol sedikit padat di jalan persimpangan dengan Toko Umar ya. Kalau Toko Umar juga lancar, simpang 6 lancar. Dari Jalan Dewi Sartika, Jalan Diponegoro juga aman. Terus di Jalan Gunung Batu, Hasanuddin juga aman. Hari ini Imam Bonjol aman, Gunung Agung Wahidin juga aman. Yang macet adalah ini di jalan, coba deh semua cek lagi. Hari ini cukup lancar soalnya ya. Sampai bingung cari kemacetannya di mana. Tapi kalau dari Jalan Sidakarya terus di Jalan Sesetan ada sedikit kemacetan saja di Simpang Sidakarya Sesetan, tapi overall aman. Terus kalau dari Jalan Pulau Silos di persimpangan saja yang sedikit padat. Terus kalau dari Jalan Kerobokan juga hari ini cukup lancar sahabat pengguna FM, seneng deh ya. Jalan Mahendra Data juga hari ini lancar. Jalan Gunung Salak juga lancar. Teguh Umar Barat lancar. Gunung Seputan juga lancar jaya. Jadi Sunset Road juga lancar. Coba saya cek lagi, Pulau KW lancar. Wah banyak lancar, Hayam Wuruk ada sedikit kepadatan saja. Di Veteran juga lancar, Pertimura lancar, Kenyeri juga lancar, Ngerebong juga lancar. Oke, overall di pagi hari ini cukup lancar lalu lintasnya. Buat anda yang berpergian, hati-hati jalan saja. Jelah profil keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

One. Rilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

Nah, ayo lagi sama siapa pagi-pagi hari ini, sahabat pengguna FM, atau sama kayak Suma yang lagi jomblo. Kalau kata Monilo, Suma lagi jomblo ya, enggak apa-apa. Yang penting jomblo bahagia ya, Monilo ya. Harus bahagia apapun kondisi, harus bahagia. Biar lebih bahagia, biar lebih happy di pagi hari ini. Langsung aja yuk kasih tahu Suma, sahabat pengguna FM, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, sambil ikutan mini vote yuk ngobrol bareng Suma. Kalau pas berangkat, apa sih barang-barang yang sering hilang? Tiba-tiba dia ghosting kita, sahabat pengguna FM. Apalagi kita lagi perlu-perlunya, kayak kunci motor, kunci mobil, dompet, atau mungkin buat perempuan itu ada jepit rambut, terus mungkin alat-alat make up. Itu kadang-kadang benar-benar membuat kita drama. Pas lagi buru-buru mau berangkat, waktu udah mepet, tiba-tiba ada aja yang bikin ya, yang butuh perhatian kita agar kita bisa nyari-nyari dia. Ya, butuh perhatian banget ya, kunci itu butuh dicariin. Tapi kalau Anda gimana? Apa sih barang-barang yang sering tiba-tiba hilang ketika Anda mau berangkat? Boleh cerita sambil request lagu favorit dan sambil kirim salam-salam sapanya juga. Nanti semua bakal bacain yang udah kirim. Jadi silakan yuk dikirim dulu buat yang belum, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Di 0811 393 494, sekali lagi yuk dikirim di WhatsApp atau juga Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Karena ini udah jam 8, jangan lupa sarapan. Harusnya udah sarapan, karena mungkin nanti ya sekalian jadi brunch, jadi pas makan siang langsung jadi breakfastnya. Atau mungkin Anda sudah lagi masak nih, sudah lagi masak lagi. Lagi masak kali ya di pagi hari ini. Masak apa tuh? Boleh cerita juga, siapa tahu nanti aromanya bisa nembus sampai ke pinguin gitu ya. Wah, itu berarti benar-benar enak dan nendang sekali aromanya. Apalagi sekarang adalah hari Maulid Nabi. Selamat buat Anda yang merayakan. Semoga hari ini juga hari yang bahagia untuk Anda, berkumpul bersama keluarga. Dan semoga juga yang masih kerja tetap diberikan semangat dan cuannya makin lancar. Selamat pagi buat Monilu. Wih, Monilu dikasih jempol. Benar ya Monilu ya, jomblo-jomblo bahagia.